0: Nanti hari malam nanti bakal apa sih dah ya. Nanti malam aku sikit ngasuh anak aku ngena tanjuk panjang. Nanti tidur malam laban celat dah anak. Tu tadi nanti sudah ibu puo. Dia nemu mana mian nanti ya tadi pagi sikit tadi. Nanti ngelali ya puo. Puo kediri. Ya kediri. Nanti bakal apa sih dah ya. Tanjuk pandai uli ya. Tanjuk putu ke bakal boksernya. Asal kena anak. Ni kak bakal nanti bakal aku.
1: Asal tanjut je lah.
0: Asal tanjut aja deh. Nanti bakal aku sikit. Mesti tanjuk panjang nanti malam hari. Nanti apa sih dah ya. Nak tanjut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah.
2: Betul aku lupa ya. Apa hidayah ya, bukan nama cak. Bukannya kita dengan suami kita tu keganjang tino pak. Tanjut ya.
1: Banyak lah tadi dilema ya.
0: Ya okay laban. Ina itu tadi demo anak itu lagi lalu meluko tino ada celap lagi. Apa hidayahnya jenah mah tino ina sudah tu lagi bisa angkat kemek semua terani. Mada anaknya meluko badia yang ngebab kepua. Laban demo pua aja segi nak ngelalian ya.
2: Betul. Aku kayak kenyakal tiga di tumbal leh, bah kami laki si teh generasi nembiak deh tu, generasi nembiak nakal celap nak tanangan. Aku tadi aku kalah kagai main anak aku ngagain dua si teh tu tadi deh. Nol yang nakal penyelapa. Pagi aku mulai nyow dua lapis puak kena aku kumbuk dia. Bah malam bah bedem metro banyak. Pada aku nak aku sambung jangan kang kak nenek nama. Uleh apa perlu lagi?
1: Iyalah. Yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal agak.
0: Ya,
1: alasan orang cerita indah itulah. Tajapan anak yang tadi segi dah meruan bertanjut. Nada-nadanya dah bertanjut.
2: Aku juga kan yang ini mungkin tanya. Enggak kemudian kena tanjut pandak. Kadang-kadang kena tanjut pandak nanti ke patung pandak raga. Mesti kata pandak puas. Okey, jadi bisik nak dilema kerja. Jadi begitu kata utai ke asai kita ke laki itu tadi.
1: Udah betul.
2: Udah betul. Udah kemantang bahasa dia Indo. Oh, salahnya bedau. Nak tahu kan biar kena tahu pos. Okey, komen kita ke. Pagi tahu SSL semua salah laki.
1: Lagu Ari Shazlina Baby. Merindang kita pagi tahu.
2: Terus asal sekolah siapa? Trio pagi SSL.

0: lagu-lagu bangsa kita.
1: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: Gamer SSL pagi hari 4 tu bakal selama tim apa ki biar nara ni kena.
1: Ya, saya ku banyak bala tim apa ki biar nara pagi ya. Dan ni ngau ati kergaca.
0: Ya,
1: nama hal hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Lepan nak nemu aku ke buah lepan hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kena nyebut tu siku laki ke menonjol lepan hari 5 hari 6 hari minggu mesti kena dikontrol ya.
2: Kena kontrol ya ujung minggu
1: lepan nanti ya salah salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh pengarap sedaya hari 4 tu nama deh
0: oh biar
2: Nama
0: hal dah.
2: Nanti dalam jago Cina empat tu su. Artinya dai.
0: Kio.
1: Kio. Out. Jadi nak buat laki tu hari empat yang mesti kali ingat ketemu kio dah. Salah step hari empat kio hari lima hari enam seminggu nanti arti.
0: Okay, cerita kita buat SSL pagi tu. Pasal orang lelaki itu ke danau maya buan anak ada di rumah. Tak japan dah enggak pengmaduan lah nak.
1: Jadi bah Clement ugan ke pagi tu cak. Bah penemu yang punya di orang ya kebebuan ya. Nanti datang ke ginti atau ke ship ya bebuan ko ya.
0: Okey.
1: Iba ya. Ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah tibi niki nampuk dari petayis nadai ngawak asal mia nak nyaba arti ya sukses meh pengawak sarinya mese kenyak ya.
2: Ya kenika berjaya ya gimana nak ne tak mesti maya nanti maya aku pelabak ke maya nyak ikan buan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ke nanti ya pelai ke rumah pelabak ke maka tengke pecah rumah lama yang berjaya gimana nak deh
1: nanti kami lakinya pemujur deh kini buat beribuan karena aku rasa ke Siti yang tak kenangi aku deh pemaya laban indai ko selalu kami nak yang anak ko lebo maya

0: Mama aku sibuk mau buka eh guna aku tanya. Benar aku sampai dalam makin tiak aku deh. Anda nanya, nanya ni nenek, ni nenek. Lawannya soalan cuma mas. Lawan ti dan nanya ni nenek ai matanya ganti kalau buahnya.
1: Anu ditawar lah.
0: Anu ditawar. Benar mungkin ngelimpau ya nya kadang. Benar ya menya ya rindang main ti tua lak main ti tua. Ya ya rindang nyuntel ini lak wana saja putek pasut bermula ya ni nenek. Tiap banyak orang bukanya ni mati nyebut ani mati satu ya. Balak laki saya tu, aku dah
1: cak. Oh, gede, nanya ni mana?
0: Next.
1: Okay, kita bersih Madam Cat hari tatau pagi tu. Cerita pasal topik kita itu pagi itu. Ku ingat ke petua aku kuno ke ya. Dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba. Ya bisi pengawal lebih mianya pengawal biro induk lah. Kali ya pulih ke rumah peda ya anak ya belum tindua. Tindua anak ya mana?
0: Mana?
1: Tang malik ke atas. Anak yang kena helmet musikal. Tindua kena helmet musikal. Tanya ya. Sanu nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kia nangi kengai kepala ait pantuk berdinding dia pemberi helmet ya. Saya tak saya ku cover laki ya cover nah saya ku anak ya benung pemain tertidur saya ku lah
0: tam bisi ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi alhamdulillah tu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak induk cak anak tu tadi kira becik ke klinik mah dah. Jadi ya tu tadi kira ngebas kira lengah aku ucuk. Ni amin sekali benda menantu ngucuk pernah menantu ucuk ya benda kena helmet.
1: Tanya tidur kak? Tidur.
0: Nanya tidur kak? Bermain tang bayi helmet. Nama kebuahnya nyet-nyet tanya ke ya. Nama kebuah ni masuk ke tupi. Ngai kepala yang mensual.
1: Betul lah. Safety first.
0: Safety first.
1: Kita leban gemi laki tu. Safety je pemadu namanya penting nak.
0: Ya, ya, ya. Nama kena dengan mata ke deh. Kau kena dengan aku cita-cita saja. Nama kena dengan mata ke deh. Biar dia bukannya tahu ilap mimet. Jadi sebetul palaknya lagi. Taman seraya ke biaku cak. Menantunya jari belum pakai joystick cak.
1: Oh, ya.
0: Main PS5.
1: Benar-benar sibuk.
0: Benar sibuk. Mesti urusan masing-masing. Jadi yang enggak fokus dia terkacau ke kanan itu pantau lu nyaba pasuk ke helmet.
1: Betul lah nya.
2: Ya, situ ge deton. Engkau ya tu tadi ngai ngelara anak anak ya tu tadi deh. Ngai kelegi anti dirara lagi alu ngekal nyaba lagi. Ya,
1: Siti
2: alu lah ke aja menya tadi.
0: Ya, mai, dapatnya tadi boleh ke cita ku tadi labanti dah dirara. Kami kelaki ngelara anak. Ya udah buka ya. Mami, ujung aku bilang ke mami, nada dia, mami kan giga besar lah ujung lebatnya.
1: Kira, daddy lagi, giga ke mami.
0: Tipe, mendidih dia tu, pergi pelainya, pergi pelainya, ngai kau mami.
2: Okay, kita bisi mami nini tu, kaya nanti baku, kaya nada lah tentu irau, ambil sama ngasai, berkenai sidak lelaki beribun kaya. Kadang kita induk pen ke me time ke dirimpu kaya, laban ukai semua gak tu saya. Nyaga bala anak ti sida ukai jenis ke kelalu manca kia dani beri tusu mandi makai tinduak kia kita seminak ngemata kaja kia tiang utai ti ngirau kia ianya kerasa berumah sigi temera kia laba lelaki beribuan sida ya fokus itu halja kia nadai dah mungkin kia berkemas bersumai malau utai berdapur kia madah nadai hari nyaga anak jak kerja sarito ko jako nyawutnya aja jadi kelasan kia kebenar ya laban ngai nada nemu bagi utai ke patut dikerja ko ya.
0: Lama laki tu kami sikit bangsa ke silia ni cak. Nanti silia mesti ke fokus. Ya nak boleh ngerja utai mati tasking laban ya fokus pas itu utai ya.
2: Munya ke kita ngelama tu ba SSL mega relaki tu tadi sida ya nak uliah ngerja pengawal mati tasking tadi. Fokus dengan Siti je. Maksudnya ke kita sebab. Itu ya dah berapi. Berapi je nak nak boleh masuk pinggai.
1: Nak boleh. Takut pinggai lagi. Tambah lah kali. Pinggainya kena sumai lagi.
0: Salah lagi umur tu. Kumpa biji. Ya tu punya pasal kan nama. Dan Siti tak tanya aku. Baring tu umil. Di ke jadi indai deh. Ketika lebih mahu ditinggal ke budak. Di kau apa ya ke diri. Di sini mau pulang. Semuanya jam dia pulangnya. Bisa pergi rau kena hati dia tinggal ke anak di kediri ngopai aja.
2: Aku nanti bala kumpu deh Duncan. Nanti rau ku lawan apa sudah ya tu mentas ngasih daya. Minat nyat tadi meh rumah bakal tekep pecah.
0: Lepas mesti sekedar case tu tadi sekedar ini cakap apa ya nantu Arab hingga ke laki ya kediri cak biar ya nganjung indah ya atau kentua tadi telefon dulu mak aku dari rumah tulang apa sanu tu bukan tulang apa sanu jaga anak cak tulang mata apa sanu jaga anak ya, ya.
1: monitor jadi mandur lah
0: mesti kena nyus pun meja ke sikon ya.
2: Dia nyawa tadi situ ke orang laki tadi aku nak nak ngumai semua tadi bisik maka bala kumpul me nanti maka ya ngumai anak itu ke pasar deh nanti maka kita traveling ke pasar lah anak tu kan juga mau padahal dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu nanti dia di rumah gari ke pasar kena anak aja ke situ masalah lelaki
0: itu nya lagi aku nyawa tau semuanya kita mau berinang dulu pagi tu ni cak
1: ya kita belasih lagu Ari Joni aman tu nak rangka pengerindu
0: jadi kita ke apa itu segini rangka aja semua teh pukul rata megang
2: kira ke 70% ngagak rindok meneh apa bunga.

0: Ali atau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai pendaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, bas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu-pintu malannya.
1: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupuk tu ah.
2: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
3: Ingat you, main

0: Lagi apa isu bala nak nurun ke pasar kena baju tinduan.
1: Ya. Yeah. Lalu bala kita laki anang baco-baco lebih banyak bibuan. Saja apa itu yang penting anak berjalan.
0: Oh.
1: Tang nanti bah kita menama ke buah gari anak tu penting mai. Lebih banyak konsert pasar ni boleh ni boleh kita nyebut ke supermarket kan.
0: Yeah.
1: Kita pun mesti ke Semarang. Ngai kita tencan nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngagai kedai sepia perumahan dia aja. Kedai perumahan. Nah, patut gak ngasuh anak ni kena seluar jin kasut belilap-belilap. Lalu beli sayur japan.
2: Nanti bakal kena tanjut ya kena udah kena luya kurang. Ngai ke tu mana anak tu nyau kena tanjut tajak payah ngagai kedai semai rumahnya de ken ngetun. Semai rumah mesti kita ke kena tanjut ke Semat Mimit orang ke medak kita. Ha lagi bakal inai atau lecik-lecik pada anak orang lagi nyau. Maka nama.
0: Anak dah betul mesti dah ya tanyak gi. Namanya kini mana? Peperak gi dia orang. Ha
2: inai ke baju mengemajiak nyak kera anaknya peperak nyak tengai dengan kita.
0: Wah. Psikologik dia.
1: Anak tu entity instrument kinaya.
2: Ya, okay nama lagi. Lagi anti anak tu peperak de inai tu ia tu tadi bergaya kurang. Kumai orang nak kene ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak nak kirokan anak
1: dia jam berbaji anak
2: ya jam ngantar out ngantar si duit anak nolah itu kurang anak tak ngai dengar ke mino
1: tak kau dalam hati dia melah jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kerja aku deh bekana kita tu berkaya berjalan ngapa ya kita dah tahu ke bala ini tu lama ke kaget deh rindu pada anak kita ke kiwut kena gari ke mana mesti ya ke mucik kuyuk deh ini udah mucik kuyuk nah mesti ya ke berandau ngapa ya yang ke kuyuk
0: oh nang awak berandau aja nah yang lu mucik kuyuk apa ya
1: kirau sentang kita kerja
2: nak kak ke dia tu narai pengalaman kia aku minta jauh lah
0: anak pun dah selesai. Saya guna mail tu anak ya garik mana-mana. Apa yang kena cupuntung dia asuh ya.
1: Dia mana ni? Anak garik mana? Anak garik mana?
2: Dan ke kita nak nemu ga anak ngapai tu ke seputi yang ke kini ni. Lagi aku nyasat pula lagi.
0: Tanya ada bunga. Mesti nak kalau orang namanya mencet kuyuk Didi ni.
2: Mesti nak reno kalau renang ke Didi dia. Mayan dia berjalan ke Didi.
0: Cara sia kawan.
1: Okey, selamat pagi mengenai peningat kita ya pagi tu. Kita ABC Jenikel Johan Anang nak nyerai Maya menua di tuntung penanggung asap tu. Oh nyok nyok kasih nyok cerita asap dia tu. Jadi nanti komen laban anak udah berumur 30 lebih ya nanti kita akan dibuat jika pernah beban ke anak tidak ya amin sebatang nanti akhir ini beban kucuk lagi ke cara tu
0: ya selamatnya nah bertuai lagi ke
1: ya
0: ok kita bisa Indi Niten dari Selangau begitu aku kalah danuk ini tuai ku laban beri anak ku mandi 2 minit je aku ya
1: hai
0: lama 2 minit ya nah.
1: Aku oh,
0: kan kita cuma igi igi 3 minit lah ha. Laban baik ya aku ya asal anak dah basah buat dah basuh semua enggak sabun mimit dah kendas settle lah aku ya nge bini ko kuno ko ya tu dah mari anak mesti setengah jam lebih mandi seluah ya aku ya nyoba ke tenuci kereta bekawas yang nuci kereta ya mari anak mandi dalamnya aku ya ya enggak sampai confused. Tu baka dia berapa lama dia meri anak dia mandi.
2: Nanti baka aku. Nada lama kan nanti baka aku deh. Nanti baka anak mit. Sekejap gi ke meri mandi.
1: Nama mandi tu si kira minit kira sikit enggak.
2: Nanti baka baby suba. Enggak amat lama ke meri mandi deh. Dapat baby kita ika berkedai kedai meri mandi deh. Nanti hanya ada besar dia tu. Shampoo deh pala ya. Lu unsur deh sabun tubuh ya. Lu tanya-tanya. Mulai nanti ingat ku. Aku nak nemu inai kebuka yang tiba aku. Nada lama meh.
0: Oh, ini kita main anunya yang namanya itir kuning yang gina.
2: Nada lama rumah aku, nada kula.
1: Cantik bekas skill aku nanti aku mana aku mandi. Lain enggak ingin dia aku dah. Kau bekas sadu mimin. Oke, first nama gaduh.
0: Berus kawat, kawat lah. Tama lah bilang
1: dia. Kawat.
0: Ongkom, engkau tetap kawat loh.
1: Berus gigi ya, berus gigi. Asal dah pupuk, basuh. Tanya, buka paip, buka mandi. Udah pasah buah, udah Sempu apa ku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Ang ngerja punya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kelirik kelirik.
1: Lah ku kelirik.
0: Okey kelirik aku nemu.
1: Udah lirik udah nemu. Udah megang, udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap tubuh kelirik. Dan datanya bayi ini enak mam yang bayi dicogu si sabun membuat.
2: Apa ya buat apa ya si sabun?
1: Buat apa si sabun buat nak? Tapi kamu mata Indo tu tajam.
0: Ya.
1: Aku tahu
0: sili, ya, sili,
1: sili,
0: sili. Ya.
1: Sili. Ya. Kim sabun
2: membawa. Ya, sikit ama siliaknya sikit ngaku ku. Bukan nama nanti bakal ada laki tak nanti yang ingat barang depan mata ya nak temu ya. Nanti kita ya nama ada dia temu rawuh-rawuh batas kita ada baruah ya. Sampai kita neke, sampai temu barang ya. Dah kita neke. Buka jak pintu lalu terpedak ke barang ke diri gak hanya. Ha, aku pernah nemu nama kena mata lelaki tu.
0: Mesti temu lah adanya.
2: Temu.
0: Kunci apa bunga kah?
2: Barang ya.
0: Barang ya.
1: Jadi nya ke bawah ya. Ani rau kene tidak tertemu ke laki bangsanya deh. Lebih banyak sikit nak mudah tertemu kutai.
0: Amah.
1: Arti yang dia berjalan panjang nak tertemu kutai bukai.
0: Nah,
1: lebih sikit bangsa ini barang yang pupunya nak tertemu ca.
0: Ani ketemu ke barang. Ya, barang yang pupu nak tertemu.
2: Nak pedak ya barang. Ana ge mesti sebuah untuk nak pedak ya ge.
0: Okay, terus mulai kau kami Pak SSL pagi itu lagu Ari Betty.
1: Terus sama dengan kita mata berketil. Anak ya tunggu pagi berketil tengah ke barang nak temu nah.
2: Ya, dinganya kan dengan kita tiga.

0: 89.5 FM di Sri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Senuku pagi tu, Cak.
0: Iya.
1: Pulau Senuku pergi Sri Aman ke, Cak?
0: Iya.
1: Oh, kenapa Semerhan?
0: Kini kena Semerhan.
1: Kamai ke aku.
0: Lagi kita ke pagi tu, nyangkanya bisa dengar jematan batang lupar. Satu aku tu.
1: Satu.
0: Dua, berdoleh tengah.
1: Aku duanya dengan sasabar aku, Cak.
0: Ya, mana gue tengah ini bedau, bedau, bedau meriah.
1: Udah bersambung pun aku, Cak.
0: Sambung-sambung, tak berdoleh tengah.
1: Ngagum sama kita mencep purwak parok.
0: Baik dia tergak. Jembatan batang batang lupar 2 di Sri Aman.
1: Ya.
0: Ya ke satunya ba
1: Driso.
0: Oh Driso dia.
1: Ingat lah ke tulis main-main ya ba map ila kita ke jalan ba west deh. Ke salah tulis lagi jembatan batang lupar aja. Punya kok kaget Driso sekali mendadak dateng pasal Semanggang.
0: Ini nemu maya musim cuti tu bisa berjalan.
1: Ya,
0: kita ke dengah jalan sisir tebian tasik ya. Dengah batang lupar satunya ya nah.
1: Ya, batang lupar satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
2: Aku udah. Aku bedau aku.
0: Bedau.
2: Bedau.
0: Lebat tuut.
2: Bedau. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu orang dengahnya lagi jam deh.
0: Oh. Kita
2: bapai ke nembiak biat deh lagi kak kami ngai jadi tuat ngapa?
1: Nanti ngawa pergi lah kerja ada deh pembunga.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak orang pada pandai mengatur kerja.
0: Okey, lagi pak cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari peninggal kita. Cat Trin pagi itu hari ni atau hari dulu mendah ke kita bukain nadai kuntu ibu ah kaya pasal mandi semua meriana tindu semua tangko ya Siti utai tena puhati ku bapai tu ayahnya ya kak mat yang gua buat anak ku kena getah belah can ku ya getah kena ikat sayurnya ajak pan aku dah beli getah namanya sanggup buat kembar kemana bisi bunga-bunga bisi katun agik yang ngikat buat kena getah sayur
1: getah kuniang ya.
0: Kadang-kadang
1: merah dua kali aja kuniang merah
2: ya pelapa aku ke balai itu tadi ngai kiruah deh nya getah ke depan daya makin jengkau ya
0: bagi okeynya kena getah sayur anak ngikat buat anak kena wi
1: betul kena wi ngagi kita muda
2: ya kan nama getah sayur tu deh getah sayur tu nanti yang buat kami kino tu kena ke kat lekat ya pedih main dia buka lagi nya ke ngai nai tu tadi lagi anak maya buka tancam buatnya lagi deh nyom ringi nyabek lagi pai kai kalau ngasai kenya deh
1: nah lepas kami laki tu senak benar tadi kami ka ngelatih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan
0: betul
1: ada di mimet dah ka high maintenance
0: sidi gi pasal survival ya mel nanti balik kampung atas saat ini kan ngiga kita namanya teman-teman
1: teman-teman ke mesti lepiti semua kan
2: jarang-jarang jadi kan
0: jarang-jarang lah
2: jarang-jarang
0: lah kita tiap hari tamai kampung lah
1: kita ngelatih dulu cak ambil kelas semua kau jukun nanti ada wajib penduduk tahu milik gunar
0: tutup
2: oke percaya lah sarito
1: tentang sih katanya aku tadi aku nanya ada aku udah nemu tay sekali kena tren aku kalah kena lara ada kalau bagi maya beri anak puda nama aku buah mua anak tu mesti kan dipuda mega nyak aku nemu aku kalah nama dia nama dipukul kayak mua anak.
2: Nanti aku, lepas aku nak terlepas mereka anak puda tu deh. Atun ke, lepas dia tu nyawa bisa lotion deh. Nak lotion.
0: Lotion.
2: Mek ya baru ngut.
1: Pernah ngawak kan nanti ya lotion terica. Ngenang ke puda, ambil tampiak dengan puda. Karena terkenyat menanya maka anak buau. Dan dia tampiak dengan puda.
0: Maka cet tepansua dari Guni Berahu.
1: Dari Guni Berahu yang pendiam.
2: Thank you ga et gagak kenyat deh.
1: Kau kita kira apa ya kita kenyat malam hari ini. Okey, asaiku. So jawab nu kita begulai ba trio pagi kita pagi tu ne.
0: Iya. Jadi namanya siko-siko atau ke apa indah itu tak sebab kak cara ya nak buat anak.
2: Iya betul. Bisa kapai itu tadi ya nemu ngayane bisa kapai tadi ya Niko ya meh asal bisa
1: lepas bisa segera pai tadi salah gaya ngai kanak tadi anak induk jadi laki ya anak laki jadi induk dan mu ngai
2: ya bakal baju deh baju nebiak lelaki induk tu tadi kan bisa beda nanti bakal nebiak induk tu tadi bas tentang bau ya tu tadi bisa kedut-kedut nanti kita berarti kita
0: ya
2: induk
0: ya kamil aku baru nemu
1: fakti anak induk kedut-kedut
2: nanti juga ada pasal bisa ditau bisa bau itu bisa kedut-kedut nanti bakal laki strap aja ya
1: aku mau sama aja. Patut orang yang muda anak punya layak nak baju Liverpool.
2: Ya, kira ke general. Nanti okay, mereka okay, baju okay, suka tadi. Nanti mereka baju anak lelaki tadi. Berjimat mereka ketika kita beli baju berpasar dia t-shirt. Dia lapan nanti mereka t-shirt Indo tu tadi dijual orang. Habis ini berkena kedut ya.
1: Terima kasih Kimfo ya kedah diberi dua nama. Jadi dah tu aku kena t-shirt anak aku dulu dibagi ke kedua dibagi kena.
0: Baru nemu pagi
2: ya, tu. Ya, bisi-bisi beda ya.
1: No. Lepas aku melihatnya asal bisi gambar bini maaf segi Indo jangku.
0: Ya, mo. Aku punya
1: ojek. Asal bisi gambar Frozen Indo ya.
0: Asal bisi katun ya.
1: Asal katun Indo megang. Nada yang kita lagi Indo.
0: Ya. Kadang-kadang sekali ya, mesti kena tunda jarak. Kau nama aku orang ke belakang meda gak? Katun nak.
1: Oh, katun.
0: Nak orang demua aja tu orang belakang belakang katun. Belakang katun
1: ya. Nah. Jangan lihat baju ya.
2: Ya tak nak kita kecekar kong.
0: Okey, betul. Nak kita bergulai ba SSL pagi tu.
1: Okey, jadi kena ngujuang ke program kita SSL lagu retro Ariana Michael Jerman Anwar kita ya berperindang sebelum mendengar ke berita hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur datu lagi.
0: Ya, lagu ke diberi nama Tincian Intan tanda berpangan.
1: Wow. Ya, pihak mega anak tanda pengulih udah pangan.
0: Bye.
2: Bye.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

ni menerusi geng Sambat Adio kita ni bersama AJL pagi ni, teman penyiar geng padian kita ni AJL. Hari Khamis saya ni 3 September 2026, 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sudah 21 Rabiul Awal, semakin ke hujung ujung hari bulan ketiga ni, Rabiul Awal. Semakin akhir, semakin ke hujung. Lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rejab, Syakban, Syakban, Ramadan lagi balik. Kita ni macam mana kehidupan kita ni, ada kauke ataupun macam matungannya? Macam hari sebelum-sebelumnya, macam tahun lepas pun macam itu, tahun ini sama aja, tidak ada berubah. Atau mungkin ada yang berubah. Kalau ada yang berubah, alhamdulillah, syukur. Yang tidak berubah, okay, kita ini kena cari mengapa kita ini belum lagi berubah. Mungkin ada sesuatu yang kita ini tertinggal, kan kita ini lakukan dalam kehidupan ini. Mana tahu? Mungkin kita ini inginkan sesuatu itu, tapi usaha kita ni belum lagi membolehkan kita ni mendapatkannya. Tapi apapun, teruskan berusaha. Karena kejayaan itu milik orang yang dah pernah kenal arti putus asa. Hari ini kita ni dah berjaya. Siapa tahu esok lusa kita ni berjaya. Ini mustahil. Semuanya ketentuan daripada Allah. Kalau hari ini kita ni berjaya, jangan terlalu sombong dan jangan terlalu angkuh. Siapa tahu esok lusa kita ni boleh jatuh. Yang penting kita ni kena bersyukur dan nikmati kehidupan kita ni dengan penuh rasa syukur. Jangan kita ni kufur. Baik, 9.22 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bertemankan AJL pagi ini dalam geng Sambat Adio kita ni.

Orang kampung orang kita, alhamdulillah, kita masih lagi dikurniakan nafas hari ini. Dapat lagi kita ni menghirup udara yang segar pagi ini.

walaupun keadaan cuaca pagi ni agak berjerebu je lah. Sejak semingguan ni lah, bukan lagi seminggu lah, lebih lah rasanya. Keadaan cuaca di tempat kita ni ni sekejap jerebunya tebal, sekejap okey. Kalau sebelum ni kita ni ada di bawah apa ni, tahap bahaya ataupun di bawah tahap tidak sehat, di bawah 100, tapi kali ini kita ni berada di tahap yang 100. Hari itu 183 kalau 87. Pas tu turun jadi 141 kan.

apa sebenarnya kita ni punya indeks IPO kita ni. Okey, 9.33 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang sedang menikmati hidangan ketika ini. Salam jamu selera anda yang dalam perjalanan ke mana destinasi, yang apa nama lagi ni, yang berniaga selalu menjalankan urus niaga, yang bertugas selalu menjalankan tugas anda. Semoga tugas anda hari ini baik berbanding sebelumnya, dan tugas anda hari ini menyenangkan anda berbanding yang sebelumnya. Yang mungkin ada yang akan apa ni, berjalan ujung minggu ni bawa keluarga, kan anda tahulah, mungkin perancangan dalam keadaan cuaca yang menantu sekarang ni, bukan ni cuaca je, rebu ni. Jadi kalau boleh janganlah kita ni bawa keluarga kita ni jauh-jauh. Kalau keadaannya masih lagi macam mana jerbu ni, di sini itu saja. Okey, Persatuan Anak-anak Lembang Semenanjung ataupun PAAL akan menganjurkan program Lembang Lusiran 2026 pada 7 November 2026 hari Sabtu di Lot 777 Hakim Mara Lembang. Program ini dianjurkan oleh Persatuan Anak-anak Lembang Semenanjung dengan kerjasama Pejabat Residen Lembang serta Pertubuhan Kebajikan Dang Sanak Lembang di Miri. Program ini bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim masyarakat, khususnya anak-anak Lembang di Semenanjung dan Sarawak, di samping mempromosikan Lembang sebagai destinasi yang kaya dengan sejarah, budaya, masyarakat dan keunikan tersendiri. Program ini dinaungi oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, merangkap Ahli Parlimen P221 Lembang. Okey, antara pengisian utama Lembang Lusiran 2026 adalah acara larian Lembang Lusiran 2026 yang terbuka kepada penyertaan peserta dari Negara Brunei Darussalam, Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan, seluruh Sarawak serta Semenanjung Malaysia. Dan acara ini merangkumi tiga kategori utama, iaitu 21 km half marathon, kategori terbuka, lokal, veteran. Terbuka, lokal dan veteran. Manakala B, 10 km larian terbuka, terbuka. C pula 3 km fun run. Kategori 3 km fun run adalah acara santai yang bertujuan menggalakkan penyertaan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur serta memeriahkan lagi program. Hadiah istimewa akan diberikan kepada peserta yang mengikuti program ini dan mengikuti tema yang ditetapkan, menampilkan pakaian atau aksesori yang paling kreatif dan menarik, menunjukkan semangat kesukanan, sporting spirit yang tinggi dan memberi sokongan serta memeriahkan suasana sepanjang acara. Itu antara yang berlangsung, yang akan berlangsung. Programnya, program Lembang Lusiran 2026 hari Sabtu ni 7 November. Harapan kita ni semoga cuaca tu ataupun hari itu menyebalahi kita ni. Indah luan jerebu trok. Kalau boleh hilanglah jerebu tu. Sekejap ya, okey ya jerebu ni. Ada time ya okey, kerana sebelah petang ya okey. Macam kemarin sebelah petang pun ni ada okey sikit. Cerah. Boleh kita ni lihat dalam perang kabur kelihatan kan tadi kan. Tapi ini pagi ni ada lain sedikit. Mungkin naik terbakar juga IPO-nya. Ini kalau IPO
pukul 8 pagi. Ini sudah 9 pagi. Kita ni lihat IPU untuk hari ini 3 September. Yang kita ni ambil dari Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak. Pukul 8 pagi. Ini IPU mengikut kawasan di Sarawak. Serian Bahaya 343. Seriaman 298, sangat tidak sehat. Kuching 276, sangat tidak sehat. Samarahan 257, sangat tidak sehat. Sarike 227, sangat tidak sehat. Sibu 191, tidak sehat. Mukah 176, tidak sehat. Kapit 176, tidak sehat. Bintulu 172, tidak sehat. Samalaju 167, tidak sehat. Manakala Limbang 155, tidak sehat. Dan Miri 134, juga tidak sehat. Okey. Ada satu yang bahaya ni di Serian 343. 1, 2, 3, 4 kawasan sangat tidak sehat. 3, 4, 5, 6, 7. 7 kawasan tidak sehat. Yang ikutnya di sinilah. Itu yang kita petik dari laman web, laman Berita Ehwal Semasa RTM Sarawak. 8 pagi. Kalau ni dari UKAS sama ya. Kalau Limbang 155, tapi di sini kalau Lawas, Lawas ada tinggi. Lawas 166. IPU-nya. Di Bario 157.

kita ni kena hati-hatilah dengan apa yang kita lakukan dengannya. Keadaan cuaca ni, jerebua ni masih lagi melanda kita ni. Apapun yang kita rancangkan, semoga berjalan dengan lancar dan kalau boleh kurangkan aktiviti di luar, terutamanya yang mempunyai masalah pernafasan, dan juga untuk kanak-kanak ya. Kalau memerlukan kita ni keluar pun, kita ni terpaksa keluar, kita ni kena gunakan face mask lah ataupun pelitup separuh muka untuk yang keluar, so, untuk mengelakkan diri kita ni supaya tidak terlalu apa ni direct ni orang atau ataupun menyerok asap tu direct terus ke hidung kita ni. At least ya dapat juga ditapis oleh apa ni kecuping. Kali kecuping yang kita ni. Kecuping muak. Okey, terima kasih dan teruskan bersama Limbang FM. So,

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, sebagai penduan kita terima sama saudara pukul 10.16 minit pagi. Terima kasih kerana terus bersama kami di Limbang FM, radio kita ni pasti di hati. Indah kiralah di mana jua siaran kita ini boleh diikuti, di utara, di selatan, di timur, di barat, di daratan, merentasi lautan, sampailah ke wilayah persekutuan. Ataupun di mana sajalah yang dapat mengikuti siaran kita ini. Yang mengikuti siaran kita ini menerusi FB ni orang memang dapat mengikuti siaran kita ini menerusi FB di sana sini, boleh didengar di telefon. Yang penting telefon kita ini memang ada data lah. Kalau tidak ada data apa ya juga. Okey, sekali lagi kita ni ingin maklumkan juga kepada pendengar-pendengar kita ni di mana saja yang dapat ikuti saran kita ni. Ini mengenai dengan ada program-program yang ditunda, umpamanya Long Tenguak River Rafting Challenge Festival 4 hingga 5 September 2026 ini ditunda ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian, memandangkan keadaan jerebu kita ni kan, memang payahlah untuk kita ni buat aktiviti yang di luar macam mana. Tapi ada satu lagi aktiviti yang akan berlangsung juga, iaitu ada program larian program Limbang Lusiran 2026 pada 7 November 2026, bertempat di lot 777 Akit Mara Limbang. Ada 1, 2, 3 kategori pertandingan. Kategori 1 ataupun A, 21 km, half marathon. Kategori terbuka, lokal dan veteran. Manakala aktiviti yang kedua, 10 km larian terbuka. Tiga dan seterusnya, yang ketiga 3 km fun run. Yang ini kategori fun run adalah acara santai yang bertujuan menggalakkan penyertaan masyarakat daripada pelbagai peringkat umur serta memberikan lagi program dan hadiah istimewa diberikan kepada peserta untuk fun run ni. Yang ini terbuka kepada semua ni di Nekira, yang di Limbang kah, di Brunei kah, di Lawas kah, yang mana Limbang Lusiran 2026 bisa bunyinya Limbang Lusiran. Lusiran 2026, Limbang Lusiran 2026 ini merupakan program sukan komuniti berprestij yang mengutamakan tema dialek tempatan berlusir ataupun berlari. Program ini dianjurkan secara bersama oleh Persatuan Anak-Anak Limbang Semenanjung, PALS, Pertubuhan Kebajikan dan Sanak Limbang Miri di SLM dan Pejabat Residen bagi Limbang. Itu dia punya yang menganjurkan pertandingan inilah. Acara ini menggabungkan larian kompetitif 20

3 km. Dan untuk mempromosikan warisan budaya dan pelancongan sempadan secara dengan pelan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 Sarawak. Antara lain juga ia punya objektif mempromosikan daerah Limbang sebagai destinasi utama pelancongan sukan rentas sempadan bagi menarik pelari antarabangsa dan domestik, melestarikan warisan budaya melalui elemen pemakaian etnik dan persembahan muzik tradisional sepanjang larian, sepanjang laluan larian. Melestarikan warisan budaya melalui elemen pemakaian etnik dan persembahan muzik tradisional di sepanjang laluan larian. Menggalakkan gaya hidup sehat dalam kalangan komuniti melalui aktiviti fizikal dan kempen kesihatan, dan menjana impak sosioekonomi yang positif kepada usahawan tempatan, sektor perhotelan dan logistik di Limbang. Tarikhnya 7 November 2026. Masanya 3 pagi sampai 12 tengah hari, hari Sabtu 7 November 2026, 3 pagi hingga 12 tengah hari, bertempat di lot 777 Akit Mara Limbang. Okey, 3 pagi ketibaan kru pengurusan di dataran Limbang, 3.30 pagi ketibaan dan pendaftaran peserta 21 km serta sesi zumba pemanasan, 4 pagi pelepasan flag off kategori 21 km, 4.30 pagi pelepasan flag off kategori 10 km, 5.45 pagi nyanyian lagu negara ku ucapan perasmian ringkas, 6 pagi pelepasan flag off kategori 3 km fun walk. Tema pakaian etnik. 6.30 pagi fiesta zumba dan sukan rakyat. 7.30 pagi pembukaan kempen derma darah dan pameran kesihatan. 8.15 minit pagi persembahan kebudayaan dan konsert mini serta artis jemputan dari Brunei dan tempatan. 10.30 pagi majlis penyampaian hadiah cabutan bertuah dan bersurai. Okey. Itu antaranya tentatif programnya. Pada 7 November, hari ini minggu depan lah tu. Hari ini 3 esok 4, 5, hari Sabtu ni. Bukankah hari ini 3 September, hari Khamis, esok 4 September 5, 6 7 hari Sabtu ke?

Okey, itu antaranya. Dan ada lagi satu lagi yang akan kita dikongsikan. Ini mengenai dengan Stupendous World Teachers Day 2026. 5 km fun run and 3 km fun walk. Itu programnya, program Stupendous World Teacher Day 2026. 5 km fun run, 3 km fun walk, bersempena dengan Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. 10. Boleh batal lagi lah. 10 hari bulan 10 2026. 6 pagi. Bertempat di Stadium Lawas. Titik permulaan ataupun starting pointnya di Stadium Lawas. 6 pagi pendaftaran, 7 pagi pelepasan larian. Okay, program Stupendous World Teachers Day 2026, 5 km fun run and 3 km fun walk. Wow. Cakap orang putih kita sedikit lah ya.

Apapun, terima kasih Pak Adin, Pak Adin semua, kena terus mendengar Limbang FM walau di mana juga yang dapat ikuti siaran kita ini. Semoga kita kita ini sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala jonanya.

Baik, sore penduan, kita bersama sudah pukul 10.41 minit pagi. Masa berlalu pantas kan, tak terasa hari ini dah pun 3 September dan jam pun pukul 10.41 menghampiri 10.42 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami di Limbang FM. Lagi irama yang agak lain sikit, kita tukar dikit dia punya genre muziknya.

Dop leda coy di tabi Malaysia Madani padpa dengan Kurusin Taluk Ngajeng Salin Berita Lukilap Kairat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit coy ini. Ngeraya acom Malaysia lutap ruan ngeraya imo acara luar bangunan ruan cancel. Acom merikan paras apa amek kurang. Program Sarawakku Sayang daik betung inau ngelut. Berita setejuna. Ngeraya acom Malaysia lak 2026 tanggal 26 acom bulan liwa ini ruan neju daik pusat convention Borneo Kuching. Ia mau acara luar bangunan ruan cancel ngacuku tinudo jerebu luk inan merapang bang Kuching edi serian. Menteri Komunikasi merangkap pengurusi Komiti Induk Ngeraya Acuh Kebangsaan di Acuh Malaysia 2026 Datuk Seri Fahmi Fazil Mala. Hal ini litap sepenge galak Ratnan Tinudo Jerebu Bang dua-dua kawasan. Acara Ngeraya Acuh Malaysia miakruan ngatur bang bangunan pa malam. Pakatau dengan ini Datuk Seri Fahmi Namala Jemaah Menteri Aginala Opis Menteri Buat Asli di Kelestarian Alam Operasi Ngamung Laput Bang Sarawak na miak ruan neju. Ini ngaceku kelompok laput luk na karipa bang kerap ini na petulu maya pergerakan bui luk inan potensi nguit laput ame apa nanap Laut China Selatan. Aku dah ngomong laput miak ruan ngendalan aco na miak mudan idi na miak temurun bang kawasan luk perlu apa. Bang kerab luk ini antara Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi namala timun operasi mudut laput bang Sarawak miak ruan ngendalan bang Sarawak ngimun rat aco sini mejing aco enam. Operasi ruan ngedalan secara tetak-tetak bang walu lokasi yena empangan batang aik, bakun, murum, bengoh, gerugu, asyakirin, syika idi matang. Buat apa bang tetudak kawasan bang Sarawak amik kurang acuku tinudo aco luk merikan bang kerap ini. Menteri Pembangunan Lundajur Kanak-kanak di Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah namala tinudo ini miak ngekedat operasi ngalap apa editajur na miak ngurang kapasiti rawatan apa bersih di bekalan kuan lunuk makai. Dengan ini lun tebawang ruan nasihat pele ngareport nan pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bang Tetak Bahagian atau Daerah inan ngesanang tindakan setejuna. Karena kedi kesejahteraan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah namala tinudo ini miak ngekedat operasi ngalap apa editajuna miak ngurang kapasiti rawatan apa bersih di bekalan kuan lunuk makai. Dengan ini lun tebawang ruan nasihat pele ngareport nan pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bang Tetak Bahagian atau Daerah inan ngesanang tindakan setejuna. Ngareport nan pengurusi Komiti Pengurusan Bencana Bang Tetak Bahagian atau Daerah inan ngesanang tindakan setejuna.

Ya, do beli de cho dari hati di do ma papu baru kenaka tau papu bang jam lo kakipan apu beli de cho tau aja sini kenaka cho apat telu aja bulan liwa 2026 tau masih bang tau semat bulan ke liwa kenak ya. Dan lalu ke masih cuti, masih nanti tidak cowok baru, anak-anak tahu cuti. Lalu ke masih cuti dek kampung, dok cuti musim buah, miak tahu kuman buah. Ia mau kerap merikan melaut ni, ngurang-ngurang ya, kurang tahu kuman buah ngirup melak apa kenak ya. Lalu ke mula buah rimud kadang dah kini. Ngajak ku mula do raga buah. Mula hasil tahu. Ini do nah mula kebun. Mula buah. Mula lopis miak pisuan tahu ya. Lok na buah. Paksa lah beli ya. Mau kena keluka dengar atau aruan kong ramai dengan nani tau kejun Chester ajang pupu tau lun bawang.

0: Tinuro ajo malau ngenau borotau na batap apa. Alag nginet macing inantau maparing. Nirup apa lupatap idi magai tebalu ku apa kudang kinanak remat rat kurumat. Murang aktiviti luk mabarat, luk ngeruat, panah luk mabura. Karab tinudo ajo luk malau ini inan ngiak borotau na ngapu dehidrasi. Apa ya ina keperluan tutu karab tinudo ajo malau. Buruk petap apa edikin anak lutap sihat. Bala tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau.
1: Radio Malaysia Radio Tau
2: FM 104.5 MHz.
3: Alarm system in my house, so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
4: Radio Tau.

nak ya. Ramai agaklah antara Premier Sarawak lupa nak pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Bawang Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Embas. Ini tangki inan 200 kilogram tujuh luk mia keruan ngepak bang 1,500 liter empat kerap nata iruan ngeruat dan laput luk mayak kriteria meteorologi ya. Jadi operasi ini nuduk talu empangan tenaga hidroelektrik di 20 kawasan inan ngemung empat abang lima bahagian di Ina Semarangan, Sri Aman, Betong, Kapit, Idi Limbang. Kang ini yang nak ulak yang nak ngikit peluang comudan bang kawasan Luk Litap khasnya bang kawasan yang nak ngemung empat ya yang nak ngedengan dan ngikit aliran semut amik bang empangan jadi pernah nyokong keperluan buat empat bang bawang. Ini kena kelokan dengar usaha perita atau bang Karabini. Dan lun mula ruan nasihat boleh ngurang aktiviti luar. Di lutap tuduh bang rumah. Nga cukup kualiti udara luk miak kedat kesihatan tau kena ya. Ini maya infografik upis kesihatan Bupat Kuching. Indeks geni udara ataupun IPU. Luka macing nantari telur ratu, macing lima ratu. Ngetu kualiti udara nan tahap berbahaya kenak ya. Tindu aco luka magani ini miak kemari kesan kuan kesihatan luk tutuna. Bupun luka ngapu risiko mapat kurang anak-anak, warga emas. Jadi pernah ada luka inan luk met kronik ya mapat kurang asma ataupun meri. Dengan ini, lun mula ruang nasihat boleh lutap makai mas di ngitak tabuk di tengah rumah dan ngado repun ataupun jerebu ini semut pang rumah ya. Dan terjun ngirup mula apa telang boleh tahu lutap na dehidrat ya ataupun na kurang apa jadi kurang miak ngurang aktiviti luar ya.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

Edi amo kay anak lo kay ningariya batik nangamo nan nutum baru perimatan kapal temulud kuan laluan Miri Kuala Lumpur ya. Hal ini ginala antara Menteri Bapak Ngerang Seni di Budaya Chiu Mun Chun Man Bang Aje Gala Inalam ya. Kabalana Bang Kerabluk Atun Mula Gala Ratnan susah luntur malam ngalap tiket kapal temulud Amek Kuala Lumpur ya. Ngacak ini ya nangacing putu kuat syarikat ina inan nimang laluan ina. Cio malah keputusan syarikat ina lumubad Amek Miri mangunku aja perkembangan positif bang ngikit capacity. Sunan tudo kwan lun loka temalam ya. Tarik operasi di kekerapan jadual temulud mia keruan ngegala na mia baru ya. Aida cabala awangnya hasna kwan tau loka magai mayak kapal Rata Miri ame Kuala Lumpur ya. Salin buaya nama lari but pupu tu tetap satu mo ya. Reput pupu tahu ya mo tetap tahu sebulang bang keluarga Malaysia.

anak luk madari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, eda luk inan luk med luk mabura, palu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku lim tat burur edi tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku lim

Hai, menjelaskan kepada jamaah muslim mencuci jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio Jati Adult yang baru seperti biasa tadi tiada sahabat pukul 6 sahabat dah bersama dalam siaran tutup bisa hanya kita FM Sinan Kusung Apat Pen Siam Megahertz atau rancangan siaran radio Jati Adult yang setelah lagi berindang bersama dalam rancangan DSA Dendang Sabadau pukul 8 beritahu Tadlimbang FM. Mau beritahu nyambung kondo siaran radio Jati dalam rancangan DSA sampai pukul 5 sahabat dah. Pukul 5 berita nasional Tanah Senilap Kuala Lumpur akan melapungan jaman kita lu jaman keturi Jati bersama lama rancangan

0: iti antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mulu-mulu arono dual kuab. Basakit biasa no yo ngeliman dual pi bagian kuab secara mengajut. Aro yo ani ngeliman kuab biro te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang. Sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila di cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Red Radio Jet sudah datang.

0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam.

0: Hello, hai. Muncul saya Mahdaw. Salam damai Timur Seli. Terima kasih Timur Mion sebab bersama malam siaran dengan Dua Jati Pertemuan Jati. Ada itu ada dapat untuk edisi Siam, Talu Dua Bulan Siam 2026. Yang bawa Agus saya berindang bersama sebuah lagu yang bergalar seri dan ngaran lagu ta Jennifer Wong, Senyum Pino Ikau Kaki Mula Wak Tadak Bro N, Mia Ni Asyik Band Aku Anak Bisayak. Kemudian pertemuan siaran dengan Dua Jati. Ada itu. Okey, Jamal Suli seperti biasa bilang ada dapat Jati akan bersama dalam segmen kesihatan yang bos sudah pun bersama DJ dalam studio masa itu. Jati berkenalan tu belum Medi. So, hai, muncul saya Badau.
1: Muncul saya Badau.
0: Sihat dah teh?
1: Sihat ni dah teh. Kau sihat ke DJ?
0: DJ sihat.
1: Okey.
0: DJ mesti sihat.
1: Ya.
0: Nah, okey, bersama dalam studio you know Encik Ival. Jamal nama yang akan datang, Ivaldo.
1: Ivaldo, yeah.
0: Ivaldo Vera Peter. Yang bo ada itu seperti biasa ada apat bersama dalam segmen kesihatan bercerita ataupun berkongsi info tentang kesihatan. Jadi Encik Ivaldo, angka geno cerita yang akan dalam jati dok kongsi ataupun tadi Jun bersama jamaah konsulit siapa dati?
1: Okay, macam pasal kesihatan cuma yang aku akan cerita dati pasal nak kajun abai jantung ataupun jati bisa saya ganti mai buah adan.
0: Ya, yeah, buah adan.
1: Buat dan okay. Paling senang itu malah jantung lah untuk kadar teh. So jantung tu kemai secara lama umum tu lah adalah yo adalah organ yang kerja untuk ngepam rak timur segala-galanya dan jati lah. Okay. Tab on top jati lahir so boy jati mengembuskan nafas terakhir lah biasa no ha. Walaupun gayo onggom saja jati pun jantung tapi ya purata yo pun sibok punya ti. Sibok no balu podimo ribu kali saya kata. No pasal jantung lah ha. Ada te. Sel jantung tu pun ya aku special ke dia kan untuk pengaturan mion lah. Okay. Sel jantung teh yon job sama macam sel-sel lain. Kalau macam sel lain macam kulit ayo kalau dah mat yo beli sembuh lagi kan kerja lama lah beli sembuh tapi kalau jantung kalau yo dah mat yo akan kalau Tuhan nak putih no my scar ataupun parut lah yo njep akan sedia kala sudah no yang special no jantung tu lah
0: yo njep akan pandai anjangan kajun jati na tanus lah
1: yo macam lah kalau dah ante bila dah mat ataupun rusak lah sebenarnya lah penting no jati ya, menjaga kajun kesihatan jantung tu lah.
0: Jadi hati no kalau anan terjadi timur pibu adan jati no jumpa aku cara lah untuk no.
1: Yes. aku patah akan jumpa itu mencegah lagi moncoy lah. Ya kalau dah suat no susah cerita lah.
0: Susah lah cerita. Okay, nyukut info ada bulan itu Bulan itu aku no ada buat adan sedunia ataupun hari jantung sedunia. Jadi nak pulang lah timur pijun untuk cerita tentang

0: Okey, yang KKM memang selalu nyambut ada Buadan Tingmai adalah 20 jam bulan Siam lah. Mm-hmm. Setiap tahun untuk penakut kesedaran jati Lemah Suang lah. Mm-hmm. Untuk selid lapisan Lemah Suang untuk lebih memastikan Buadan jati teh sihat tanpa komplikasi lah. Okay? Mm-hmm. So tema nuku main no, biasa no. Kalau nyukut use heart for action. Yung pun sub nung kumaya ako, sub na lagi talam untuk pengatuan na. Okay. Don't miss a beat ke jenna putih nung kumaya. jangan abaikan degupan. Cuma lah, sibuk jantung itu na dari lan bima. Dari njok magat.
1: Malam magat lah.
0: Malam magat. Ino nung kumaya. Jadi, yoro 20 jam, 2 bulan siam di kumaya. Untuk menyambut untuk hari jantung dia lah. So, jadi lebih menghargai maya dah aku ilmu lah pasal untuk menjaga jantung kita lebih sihat lah.
1: Jadi kata no yo aku no tujuan no untuk nak ketangan lah supaya jalan pengalap magat akan kesihatan jantung. Okey, boleh tak cerita angkah sebab-sebab no sebenarnya penyakit buat ada ni teh?
0: Sebab-sebab no lah. Salah satu yang penyebab yang ngalih boleh jadi orang sakit jantung tu kumai jepo lain lagi lah selain tab kencing manis sawat ka agak inan yang lebih tab normal maya kolesterol lah yo memang salah satu menyumbang lah
1: yo kote lah penyumbang gayo teh
0: penyumbang gayo no tapi senjop lagi sakit nino kumai no atau untuk barang makan jati sebenarnya
1: Ani
0: yang jati makan lah Ani yang jati makan ni no yang jadi no aw kencing manis sawat ka anu kumai lah tapi no lah yang boleh menyumbang penyakit
1: badan ataupun jantung
0: tadi. Ya.
1: Jadi setarus do beliau ni pandailah angkah tanduk-tanduk penyakit badan ataupun jantung itu.
0: Okay, buat yang tanduk-tanduk yang biasa no lah. Paling nombor satu selalu no dol kuab. Dol kuab secara tiba-tiba maksud aku ni biasanya tiba-tiba no. Mengajut. Mengajut. Yo dol kuab dia tem-tem jadi rehat.
1: Masanya pongal kajak lah.
0: Masanya pongal kajak no. Dengka tem jadi tengah-tengah kajak tengah minta dol kuab ini jep-jepin lang no. Yo dol kuab tem jadi rehat. Yo mengajut mikot. Ino ada lain dah.
1: Okay.
0: Dol kuab dan no umos. Yo umos no lain tak biasa. Biasa no macam mesti sakit. Suang umos no tak biasa. Biasa ni umos tu mayo nan dol sebenarnya no. Ini yang sebelah umos no.
1: Okay, pasal umos teh mai. Aku ka umo masa yang ngal kerja ataupun lama saya akan kajun rehat.
0: Yo rehat. Tapi rehat no biasa. Nyepo tiba-tiba mi umos. Ya. Yang buat talu nak mai yo dol lembau kibang. Yo kalau dol lembau, yo kadang nyepo dol kuab. Yo dol lembau saja. Kadang-kadang dol nak mai beli saboi pi anu jadi ro rahang kena bayang nak mai stepik kibang nak mai beli dol punyo dan no disusuli lagi maya ro kosokan gilo mual muntah nak ana maya susah kan bernafas ibuk-ibuk oso jantung nak mai
1: laju-laju
0: heran nak berat tapi terlihat kan ngemodop tangan ka tiba-tiba yo mikot lah cuma maya dol alung sedan nyetit nak main. Yang maya dol yang dol alung sedan nyetit nak main. Yo mungkin macam seakan-akan macam sakit gastrik. Ada silap ni. Sebab tu lah yang jami tite kalau jama aku macam gastrik ku macam gastrik. Jami ngecek ni. Ngecek ni. Memang jami ngecek no sebab aku suang sudah kes jami temis ngintong. Ya, jadi ngecek ni. Sebab ino mungkin salah satu tanda-tanda yang dol buadan lah. Memang jadi akan ngecek lah sebab.
1: Jadi yang ku maino dol alung sedan kajun mana? Cepo yang pun jenis dol.
0: Kadang.
1: Kau yang macam gak pungut-pungut kan badan ataupun cuma also macam dol cembo ne? Dol jonjong-jonjong kajun cembo no.
0: Biasa no lah yang pesakit selalu mikot mana mau klinik yo kan ya, macam magat-magat macam suatu tulak dia rasa no. Macam idol no kumai, you know yo aku berkaitan yang mai sus susah bernafas no kumai. Idol yang pilih alung sedang ting mai yo nulak sobe macam yo susah bernafas mo. An kejin abai no kumai.
1: Oh so pohot
0: ngerti no. Oh ino mai yo macam macam gestrik yo ni. Macam no.
1: Okay, selain tadi no aku lagi ka tanda-tanda lain.
0: Kalau yang tanda-tanda utama, tanda-tanda utama no kumai no lah. Yang lain no encap lah. Oh, ino.
1: Okay, ino aku no cerita tentang tanduk-tanduk yang malu jati ngelak magat berkaitan me penyakit jantung teh. Jadi, ankah gak no saranan ataupun nasihat yang kala pelan kongsi berkaitan me penyakit ataupun kesihatan jantung teh?
0: Okay, top jami yang kesihatan lah. Paling penting no jaga pemakanan lah. Pemakanan no mesti lah yang sehat, ya, seimbang. Okay. Makanan yang kunci utama no lah, yang jadi makan yang ino yang memposol minan mo. Okay. Untuk mengurangkan macam sakit kencing manis, agatinan yang lebih agat lah. Amalkan anggunnya baik konsep pinggan sehat lah. Di program jamit tu mai suku-suku separuh. Okay. Dai ngalap bang makan yang nah, ada uiting zaman ni tu tentu. Ino ini kalau boleh minum yang bergula berlemak. Tapi dahi berlebihan lah. Yang bergula tinggi gula. Tingkatkan ante penakut lagi bang makan yang macam lebih kepada don cancam. Okay, selain tanpa makanan tu kemai mesti awak exercise. Paling senang untuk jelamak suang ino. Yang exercise tu kemai adalah nanti mopo ribu lang sangat dao.
1: Manau lah.
0: Manau ya. Mesti aku manau. Dia terlampau stay pisinan tempat saja bo.
1: Kumpuk-kumpuk.
0: Dia terlampau kumpuk-kumpuk. You mesti aku manau. Okay, aku kajak no lah. Untuk nanti pendau masalah agatinan mea ngal exercise tu mea untuk nunu kalori yang anjing ti makan rumah ibu.
1: Anjor yang pun.
0: Ya. Jap itu kumpul bila yo kalori yang ti makan itu kumpul ni akan jadi lemak. Ino nak
1: main. Pokoknya jadi lemak no mai.
0: Ino yang jadi mumpus mu jantung no mai lah. Okay, nombor talu no mai untuk kalau boleh jadi mesti kalap agak inan yang normal lah. Dari bisigup. Ino punya ni kalau boleh dai ni yang minum air bisa. Air ber ke jenama. Ino pun kurangkan ni lah kalau guni. Mesti ngecek kesihatan jati kalau boleh setahun no sekali mesti aku.
1: Setahun lah. Okey, ino aku no nasihat yang palu. Selain itu no aku lagi yang lain-lain.
0: Kalau boleh kalau aku yang dah memang dah sakit nah. Ngungau anturan doktor lah. Kalau kunjung doktor makan jamite nyugut ja. Podos namanya nyugut saja. Yang kalau dah memang awak sakit nalah. Okey, maya tanduk-tanduk yang aku marah aku mayano mesti jelama suang mesti dah memang ngati lah. Antanu tanduk nuk mayang aku macam cerita aku mayano. Kalau dah pandai antanu tanduk nuk may ino tab jamin dia lah perlu ngajar jelama suang pasal CPR tu kemai. CPR untuk yang nojok. Dada nukmai lah. Kalau awak jama suat serangan jantung nukmai.
1: Okey, jadi anka inisiatif tada KKM untuk mampan meninga la pandai. Sekiranya individu ino kumai awak risiko awak penyakit jantung.
0: Okey, biasa no KKM jepo lain lagi lah. Memang kalau setiap program awak yang gagal, memang jami awak pinyo jepo lain lagi. Kalau bahasa Melayu nak main saringan kesihatan, jami memang akan ngal saringan kesihatan. Tak ontop Julai 2022 lagi ya yo dah sesuang 9.5 juta rakyat yang pot balu mesawat lah biasanya akan ngal ngecek BMI, ngecek tekanan darah, gula, me paras kolesterol nalah. Saringan tu kumain no biasa no. Kalaupun jepo kalau tak program gayo, pi klinik jami aku PKB40, program PKB40, kospen, ino mai no memang free of charge saja no.
1: Udah itulah.
0: Oh, mana saja pergi klinik. Tapi untuk pegang program PKB 40 itu kemarin, khas untuk umur jelama 40 tahun musamad, maya penerima STR. Biasanya kalau orang akan sao no kalap untuk program B40 itu, ano mesti kalap. Yes, duduk. Kalaupun lama suang, onjo pandai mencembok ngecek program PKB 40 itu kemarin, boleh layari website PKB 40 ataupun kalaupun onjo pandai mana website nama mana klinik kesihatan kemot pi staff kesihatan layak kenjob untuk ya program PKB 40 komplit no secara percuma. Kospen ini kospen pi lokaliti masing-masing no lah aku ngal saringan kesihatan nama. Tapi saringan kesihatan ni lah jami kalap ngecek macam kumpa cerita kemarin tekanan gula kolesterol pini lah kami jami kalap detect awal awal masalah kanjok untuk yang sakit jantung tu mailah.
1: Okay, ino aku no antara inisiatif inisiatif yang aku tanda KKM. Aku lagi yang lain-lain selain tadi ino.
0: Aku lagi ini program yang memang sedia aku macam yang untuk berhenti bersigup, khidmat berhenti merokok. Ino pun aku ni program pi klinik-klinik. Maya minda sehat. Minda sehat ni lebih kepada macam kesihatan mental lah ni semua. Sebab aku lama yang aku masalah mental ke stres. Jadi, you makan lebih-lebih. Ini pun boleh ni tukum pasal minda sehat lah. Pi lokaliti skospen ataupun pi klinik kesihatan. Macam
1: ino. Ya lah kan, kalau dah susah genau, so menjalan mikir, dia pun ingat makan saja. Ino yo info yang jadi kalap kongsi bersama Encik Evaldo, yang bo bulan ni te awono bulan jantung sedunia yang akan dalam dengari dalam 20 jam, bilang 20 jam ada bulan siam, bilang tahun. Jadi aku lagi info yang kalap bulan kongsi untuk pertemuan saya pada segmen kesihatan Encik Evaldo.
0: So far anjo paho lah, cuma aku belau tekankan pasal program PKB 40 lah. Since te pulang aku kan marak timur lama suang, suang lagi jelama anjo pandai an keistimewaan program PKB 40 te. Yo lingkas saja saringan kesihatan yang percuma, tapi suang lagi yang yo boleh kalap benefit lah. Boleh mana mau klinik kesihatan yang terdekat lah untuk mengalap program PKB 40 te. Syarat aku mai 40 tahun lebih musawat, maya penerima STR untuk main. Ya, sajalah.
1: Ini saja Okey, Anan pun terima kasih sesuang timo pi pegawai kesihatan lah, no, kan?
0: Ya,
1: pegawai kesihatan uru-menguru taduk pis gaya kesihatan makan imbang yang no Encik Evaldo Vera Peter berkongsi cerita info tentang adau jantung sedunia. Pertemuan segmen kesihatan adau itu.

tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normal yang keempat ilob-ilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi ni lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian along sedan macam dogol tapi bila dicek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

Gagal adoi te, len katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama red len katino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama red.

0: Masaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dahi ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langgana.
1: Radio Jati, sudah tentu no langgana.

gagal Lino urusan Jati. Eh, urusan Jati pulang. Gagal Lino urusan Jati. Eh, Oke. Tui, salah. Gagal Lino urusan Tui. Yang penting Jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Tahu bersama, Rida Jati sudah tentu no lam genau.

0: Terima kasih Song-Song Timur Pemimpin yang kekal lagi bersama saya dalam siaran Radio Jati Pengindang bersama Jamin Kedua dan juga tangan jangan di SA Dendang Sebadau yang bertitik sudah pun pukul 4 minit Sebadau.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama nalang rasa cinta me setia imo negara jati dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan maya identiti negara jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia mira kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanon rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera jokok lam kedan berasi sempurna maya ojo bosak. Jalur Gemilang penasang dalam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nanti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur Gemilang. Jati buli masang jalur Gemilang dalam dalai, sekolah, kupis maya dalam menduka masing-masing. Iba jalur Gemilang bidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan. Di mana?

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berkaitan Bulan Kebangsaan, Sumno Jati sama-sama ngalang roso cinta mesetia Imo Negara Jati dalam kempen Ngipa Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lainka enggak no sekada kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti Negara Jati yang tercinta.
1: Nongkoro Jati Palu, Ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia, kaum, agama, mayat latar belakang, tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon rosos sawat

0: joko lam kedan bahasi. Sempurna maya ojo posak. Jalur gemilang penasang lam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
1: Bidombo jati buli masang jalur gemilang. Jati buli masang jalur gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam menduka masing-masing. Iba jalur gemilang, bidombo saja jati arus sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
2: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Akustik Penal.
1: Kanjok ngeoso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, lagu kamu.

Santa yang telah masakasi lagu tersorak mulai Mel Julie. Terima kasih song-song timur mion yang bersama alam siaran hidup jati telur jam untuk pertemuan Adoy T ke Eropan Selita Indang Genau. Untuk pertemuan Adoy T dapat talu dah bulan siam 2026. Yang boleh jati sudah pun sabar untuk pertemuan untuk siaran Adoy T. Wadomor, awak kesempatan bertemu lagi jatik lam-lam pertuan, lam-lam siaran. Doa-doakan pengaiti bersama mereka orang sekajak Dominic Inau Igan untuk siaran YFM Tad Limbang FM. Jadi mencoba rehat, jaga kesihatan masing-masing. Tuan ke dan ada kakak lagi yang lisun masa itu. Ada orang-orang aktiviti dari bawah lain lagi yang ngaruh penyakit-penyakit yang kronik. Aktiviti di bawah eh. Jadi untuk ino ketua kita DJ Bilin untuk selid ingatan untuk jati bersama mun sayang jagatlah munca-munca kenal jelama yang jati sayang sebab pun jumpa dadau jati akan kita rio jumpakan semua moyau jati kalau bersama munca jati bertemu lagi yang kemudian buat selalu salam damai untuk selid.

0: Gagal Lino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal Lino urusan jati. Okay. Tui salah. Gagal Lino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati sudah tentu no lam genau.
1: Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: kaitan bulan kebangsaan, Sumno jadi sama-sama nalang roso cinta mesetia timo negara jadi dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ga enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jadi yang tercinta.
1: Nangkoro jadi palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, mimong seluruh rakyat Malaysia, penjemira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme, nanon merosok sawat genau sebagai anak Malaysia, lam diri maya terisanaku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera jokok lam kedan berasi, sempurna maya onja bosak. Jalur Gemilang penasang lam kedan yang lurus, sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang agu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang lam dalai, sekula, upis, maya lam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulang dengan kami di Sada Hari Limbang.
1: Dengan meh Sada Hari Limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, selama-lama, selama kita bergulai baru peningat semua dia sadari Limbang Sari Tuari 4. Kayaknya 3 hari sudah Manggai Babu Lanti ke 9 2026. Jadi kita mulai dengan aku baru DJ Dom. Belum ada jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Apakah selama program tusun program kita di Sada Hari Limbang ke Lemah itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Y Bintuluh. Lalu pukul 7 Lemah kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemah bakal selama kita dengar ke berita Lemah ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai ke Lama Nadai ke Baru. Banyak ketusun program kita di Sada Hari Limbang Lemai Hari 43 bulan 9 2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke penglekas, pemanai hati, serta enggau penglurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah enggau penglurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat enggau raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi yang bunyi kaku hari pun program tu tadi peningah. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, gugulai ngau DJ Flora.
5: Meri selama lemai ngagai peningan sada Ari Limbang bakal selama hari 4 datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita kelebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ia sari tu 3 bulan 9 2026 bak awak Hello Y begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi berita ke terubah ke dekat dikunci kaku tu peninga. Kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS Dun Sama Laju ya ke diatur ba Ikonsef Kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Tapit Menteri Infrastruktur ngah pemansang penyangkai kapal kelalu megak Kaban Kunsian Negeri Samalaju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk bak program tu dia ya madah ke program ke berketuk amat berguna ya kelebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat kelebih lagi raban ya kekurang penatai pemisik. Lalu skasnya megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang peniaw rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua di Bintulu bisik lebih 41,000 ikut atau kemensia mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS 2026. Okey, nyawa berita yang keterubah. Lalu kedua atau peningat berita kedekat dikunci kaku bisik 52 ikut nembiak hari Dun N67 Jepak udah nerima pemerik tau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program untuk peningat antara inisiatif ya kemerik sukung dengan nembiak hari Sita Dun Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik kelebih lagi dikenaknya dia ke diri atau kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayu bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak semenanjung. Yang megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Yang megak ngambil ke terus berbenar nempak penghidup dudi hari serta murid pengelantang atau ke empas ke mana ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kita Sarawak. Okay, yang berita yang kedua. Jadi berita ketiga atau peningat, madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi tok gabungan sekolah kurang murid Zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau mega SK Kuala Sigo. Jadi pengawal tok peningah tok ke lumba main tok dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ila. Sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik mega sukan olahraga, biar mega bisik karaoke ungkup nembia, bisik mega lumba perahu sakai 5 HP ngau mega 15 HP, biar mega bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar mega bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau mega nyumpit diungkup ke ngagai PIBG mega, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyo lalu ke penatai semua orang hari menua Binyo, selejuk, lubuk galah, serta ya kesemak ngau sekolahnya, ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah yang kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Anyak berita ketiga. Lalu berita ke penudi Pak Awah Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Mensiah Mayuh di Bintulu datai merik darah bak ujung minggu tu elak. Kita ke dekat merik darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu elak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11:30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey ngau beritanya tadi peninga ngujung ke awak Helloy ari Bintulu ungkup sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora Tiuda maca atau ke ngelansak sekedar berita atau ke info di Bintulu. Kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku aku baru di Sadah Ari Limbang.
6: Dan hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda sudah merindang kita iba lagu ke diberi nama Kawul Atitua ya. Ujung ke jam kita pukul 6.30 minit lemai. Lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke Berjimat. Jadi aku dekat macam kita pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke Terubah atau Peningah, pesan ngetas ulit. Tata Ari Suzi, anak Idin, dekat madaka ngetas ulit ni apa ya, ianya Idin

Cambai ke Dekat Diadu ke 5/9/2026 pagi, lalu Guan Ulin 4/9/2026. Jadi pesan menuju Ngagai Kabam Belayan di Sungai Pui Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kucing, Ngau Kenda Ulin di Rintai itu. Jadi minta semua datang ke rumah Niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B Bekenu Miri. Jadi ke Siti tu peninga pesan ngetas, pesan kertas Juliet ngau ngambil terbalu. Datari Juliet terbari anak Unil ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit atau ke Indai terbari. Dekam ada ke pengawal kertas Juliet niang Unil atau ke Sumpiang anak Latih laki Bataria atau ke anak Mamba atau Kemit atau ke Apai terbari. Jadi lalu ngambil terbalu Bataria anak Mamba atau Kemit. Kena cara sembahyang, kena hari 6/5/9/2026 pukul 7:30 lemai baru rumah Lunduk Menggeris baru Kabuang. Jadi pesan dituju bagi rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Buau Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang. Pihak Mega minta bala kabar melayan ke Naulai Dirintai serta bala tiudah ngesah pemati sampel datai mayang atas ulit lalu ngambil terbalu. Jadi ya beri besar terima kasih agai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat tu. Dari penerang ke Silia kita tak telefon agai Juliet terbari 0138054486. Pihak mega peninga ke Siti tu inya bekawal ngau gempuruk besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta bahasa ke Allah Taala. Lalu sesi 1 kedeka diadu ke 4/9/2026 inya pergi lari 5 pukul 7:30 lemai ke meri lica maya toila inya pasti melai pelingu. Lalu sesi kedua 5/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi Reverend Dennis Kimang. Lalu sesi ketiga 5/9 September atau ke 9/2026 pukul 2 lemai Encik Jackson Watt. Lalu sesi keempat 5/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai Licha dekat di Break Pastor Melai Belingau. Jadi pengatur dekat diadu ke Bak Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi pihak mega ke Siti tu pesan muai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan muai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu udah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tang tu bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul kena. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau orang ke pesan tu tau nama tu ngadu ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi bakanya ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu tinggal semua.

0: Ya, Gin, Nando, pesan ke bisi dianyo kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi ni yang dekat di Singai. Balam ayo malam hari 5/4/9/2026 pergilah baru rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur Kenari 6 5/9/2026. Jadi pesan nuju Kabar Melayan baru rumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak Kabar Melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif, Semanuak serta Kaban Belayan Kelala Diang Sinda anak adik. Jadi perang kesilia kita tahu telefon ngagai nomor 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari tunga Julian ngari ke anti ya ex cikgu sangan anak Gramuang madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sanggai udah nadai kena 12/9/2026 pukul semalam 10 malam hospital Jabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sanggai baru rumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri megak serta ke Bamlayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak Kabar Melayan baru rumah Michael sepemakai nambah rumah, rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut, pemega rumah Budak Gayah, rumah Berasap, ga rumah juga, atau ke rumah Jelia, Kiwi, ke Subak, ke Melayan baru rumah Jeli, Muput, Anap, Indai, Jelidi, Basrupai, Kabar Melayan baru rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah, Anyut Tunsiang baru rumah Lucy Dingun Anau serta Kabar Melayan baru rumah Michael dengan Stras nak tinggal megak guys semua Kabar Melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala Kengala Niang ke sama bala sama Gawa Ngau Niang tu Subak. Jadi Niang dekat di Sungai baru rumah Rinton Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Maya Nganjung kena hari 6, 5/9/2026. Jadi penerang kasih lihat kita telefon dengan game jadi ya Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau ke Kauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-802-0273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak tu dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPO menua kita di Sarawak. Kelebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPO. Erti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata seko. Jadi sebedau tu Limbang dan nama tu berpengerai tidak sehat ke tulis tadi tu kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru lagi hari kita ini Miri 102. Lalu paling tinggi jam ke dia tu hanya IPD Serian 400. Oh, tahu nganuk ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, lalu Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Bidulu 165, Semelaju 164, Kapit 155. Ngau ILP Miri 153. Oh, ya tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebun jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebun tu tadi tau pukas bermenua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat diatur di benua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi diatur di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuah tu majak jadi ba benua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embo di kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mesti main kau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak. Kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dada telipun, nada perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap hati kita semua percaya ke penyerah kuah.

0: nyakut sempah moto ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Mana nyakut sempah moto? Nak murid aku. Perti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, benung macam bob sempah moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jakuk sempah moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Aw ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Bah, program Jaku Sembama Ungkau kita ke Bingo tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpaksa ke sikup peningat kita. Selalu mendiang kaku. Terima kasih ya. Ya, madah uji di nyebut Jaku Sembama tu. Kaya makai, makai berdarat. Kaya. Bisi kini Jaku Sembamanya. Makai berdarat nama arti. Makai berdarat bukan arti yang pakai kita sambil jalan kaki, sambil kita pakai berdarat namanya. Makai berdarat itu tadi arti makai asik aja nanti lawak. Kenyam ya. Jadi contoh ayat kena gagak, kena sempat gagak kau. Jadi lemai itu tadi aku itu makai berdarat nanti utai ke lawak. Oh, kira kenyamnya. Nanti konteks ayat kunya nanti cuan nanti betul tau madah baru ke lagi aw mik aku betul ke aw mik aku meri contoh ke baru ke lagi tau ke betul ke Jaku Jaku Sempama tadi ya hanya tadi Jaku Sempama kita ke satu nya dia aku dekat berkunci ke situ lagi Jaku Sempama ianya mayuah beras pansuah tan dipanduak nak kemai mayuh beras pansuah tanda pandu nak kemai. Erti ya tadi. Maka kita sebilik kemai tubuh. Tang nak semua dekat gawa. Bisiknya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri. Ya di semua kurang mayuh beras pansuah tanda pandu nak kemai. Laban mimin ajak ke gawa tak makai sampal magang. Au, nyak mia. Erti tau ke cara kita kena tau ke contoh ayat jalan kena Jaku Sempama tu. Nanti nunda kaya nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh. Tan siku dua kegawak nupik sepintu bilik. Aduh ya, di semak kurang mayuh beras pansuah. Tan dipanduak nak kemai. Ya tadi Jaku Sempama kita. Jadi bertemu baru kita. Tusun nanti kedua Jaku Sempama kita. Udah ningak ke lagu ke. Ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakut sempama kita ke sekali tu peninga. Ianya jakut sempama kita kedua. Ianya anang ngutik teduang di ko. Kita sama ngelala teduang tu ular ke bisa. Jadi sempama tu ianya erti yang mandi yang agai mensia. Ianya anang ngutik orang kemangah ngau jako. Nanti kita ngutik nyau ngasuh ya kagi nganuk kita. Anang ngutik orang kebisik penemu, nanti kita yang ngutik ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anang ngutik orang gila, nanti kita yang ngutik ya, tak ngambil pemedis hati, tak ke ngambil pemedis ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Hanya erti ya tadi nah. Jadi jakut sempama tu, acara kita yang kena jakut sempama tu, segi temu ke ya orang timangah, nak tahu ninga rangkas, rangkas patah ditundik, di nya pedis ngapa kita laban ya nya aku sempama orang anak ngutik teduang ba iko laban ditemu ular ti bisa ha nya tadi peninga nanti kita udah nemu ranya tadi mangai anak kita nunai anak kita ngutik ya ngai ke tadi nyau nama tu mayu lagi pengawak ke tong pedis kita empu laban kita nunai ya nunai orang ti temu kita mangah tang kita ka nunde ya tadi nya ngiga ngaso kita pedih lagi nah hau nya jadi nya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai tu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjung di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Mada ke Semiang berkat Kergang Niang Buda Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada ke 5/9/2026 pukul 10 pagi bak rumah Maurin Anak Michael John tebar batu lintang undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tuba, Berbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Orang Indonesia, Ngau Kabam Layan Ting Lala. Jadi minta kita sama datang nguluk pengawas biang Kergang ni yang Buda Anak Jingan. Jadi penerang kesil ya. Kita tak telefon ke guys Sebia Anak Juan ba lumur 0136355378. Jadi ke Siti tu peninggal semua. Ianya pesan datang dari Rama Anak Berindan dekat Madaka Anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Melayan ke dia ba Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang Berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasain Kabang Lubantu Lubuk Subung Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Jadi Kabam Melayan tinggal niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu baru Mahrama Rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi nak tu dulu. Berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketum.

7:30 lemah itu lagi kita ya, mendengar berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke lima baru. Kita ingat ke lagu sebelum kita ingat ke berita lemah.

Selamat malam, peningkat Dato' kami nak ber ke berita lemai 3 hari bulan 9 tahun 2026. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup ke guna. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Angka hari sari itu menyentuh 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas pada keempat tangki air garam bisik dikena berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi itu kediatur ngenak bilion sedadu langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ianya Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu berjalan mengambil kari bat kandang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bat tekat air ke guna rumah Enggau Industri. Hujan gagak nyembegak ulinya mengurang ke sebuah nasab tik ngamah ke angin. Dato' Amar Douglas uga mansut ke Jakutuk lebuh yatik ngemata ke orang ngatur operasi menih muari ungkup menua Sarawak di Kuching sari tuk tarik. Berbang menyabak gempuruk pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi Menih Muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikena nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Prima kelalunya di Chairman Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, mada ketuk endang dikena ngambil peluang ke bisik kemayari tu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi Menih Muari kediatur dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemarin udah beri hasil ke mana leban tikas air bah hidro murum ngau bakun bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berbak ngunya air ke kan, air ke orang mayuh ke bak kendang Bandur kesuntuk air di Sarawak ditagak ke ulih dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Maraketuk endang dikena nentu ke pengawal ulih di kerja ngau jampat kelebihaki lebuah menua tu ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka endun terima sebana serta nganjung air ke selampur menua tu. Ia madah ke isu air kelaun dianjung ianya antara 3 ngagai 4 hari pengudah sebana ke diterima patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik ban satu endak patut nyadi laban airnya endang utai kepala diguna orang mayuah. Air mata keguna bak palan pemersi air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalan buka selama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air, gayari ngau penyampau air ke diguna, dikena nentu ke atur dipatut ulih dipercalai ke ngau tumu agi, enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensiamayuh dah dilalang ujaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita datu benda mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat nerima sukung kemanah hari mayuh bengkah raban. Premier Sarawak Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiap sitak baru ke diasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti endur nyampu. Tajak pihak yang madah ke sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelaban ke ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ia mansur ke Jakutung Angkai Pengarang Berita udaya kebejadi awam besai ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia Ngau Pacific FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana upis pengawal pilih SPR udah belabuh mandang ke notis perambu garis antara sitak pengawal pilih ti dikena nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandangkan notisnya dibagi ngakai dua renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngakai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedia nyadi makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikena mutar ke penanggul Mensia Mayuh. Premier Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng badah ke penuduk geografi ti strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyari kekaban bak pengawak meranak ke pukuk, pengawak pemansik ngau pemansang pengerja pengawak. Ia madah ke Borneo tak benar nyari hap ti ngempung penemu ngau pengelandik orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik.
premier masuk ke Jakarta tu, leboi ke jadi awam besar di lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia dan Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemana hatu dikenak gawak, kaul kerjasama dengan ulah tik semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alain tentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang gawak gulai, kelimpah ari pengeran dia ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga awak dengan RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah hari tik semampai ngangkat ke pengelandia serta ngansiang ke pemasang teknologi digital dikenak ngeluar ke program tik ulih memberi empas kebesai. Wan Wizana mansut ke Jakutuk bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak bergempuruk tilalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empadiku atlet Olimpik khas Aris Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansai Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bela atlet tu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri kediambi ari Olimpik khas Kuching kelimpah ari Vanessa Nisha Sio ari Olimpik khas Miri. Kelimpah ari bala atlet Olimpik khas Sarawak, tim Malaysia megat sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang madah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk peketuk nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelati ke pemansang lumbak ngemain ngau cara tik nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebepekit bak tikas kandang menua tu enggau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong berlabuh hari pergilah nyentuk ke hari satu tu ilah. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngemain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh sidak tu nelebak ke diri ngegelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik midol mas hari 15 itik midol tidi perubut ke bak pekirnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke sehari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyalakan kami memang kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Sarawak Forestry Corporation, nangkan urang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebiang air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nginti tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena app tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke Semarang report, tau ke minta bantu hari SFC Semarang Maya. Berjaga penusah tahu jadi Semarang Maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau, ada nama kerbau ke kuda, rek. Mbak menua Limbang di tok.
5: Limbang, YFM mulai dipendian ke kita. 104.9 MHz, YFM bergulai sejalan.
6: Sama lama ibninya, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Mbak awak sada ada Limbang.
7: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan aku di Sada Hari Limbang.
8: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Ya, minta dipertingkan semua lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Ya, harap kita semampai Pegari. Ya, Pegari laban berita ke mana? Okey, berita kejai. Ujung ke jam kita pukul 7.49. Minit lemai ya. Hagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai top. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku berlabuh hari pukul 6 lemai. Nyentuh dengan penghujung program tu lagi. Jadi apa yang megak aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita. Sebab Facebook kami Limbang FM dengan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemegah Jessica Itan diri pun mana tu madik ke gaya hari lagi bersebun di tu. Oh, sama ame bersebun mak kita hampir magang. Dah dari tinggal. Jadi Juni band selama lemai DJ Don selama berjalan ke pengawak. Okay, jadi nya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Sanchez meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Meruan bergulai ngau kami. Jadi pian mega idiku minta lagu lama nak lama lagi pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh ngau program nadai ke lama nadai ke baru. Okay, kita terus berperinang ngau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin menantu di Kenggai.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Nama ngingat ke dari aku, Cok?
1: Eh, kan ngigak program Nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok?
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kek tu, nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua. Buat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia ke udah berumur lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ninga ya nak nemu ninga lagu-lagu kebaru lebih orang lama. Jadi batu peningan semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama maka aku pun meh nyak keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi dikena ngepun ke program kita ba nadai ke lama nadai ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ianya tadi lagu, dua itu lagu pembuka bah program Nadai Kelama Nadai Kebaru, lagu ke terubah dari peningat semua. Lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bulak Kepangan, lagu ke baru dah didengar kitanya tadi. Lagu hari ni yang Michael Jemat Umpan Pulai Umpan. Nah cukup mana me lagu keliak ni. Okey ngumbai lagu ke baru-baru tu nya. Nak mana tang lagu keliak tu tadi, lagu ke lama tu tadi. Nyemetak didengar nah. Jadi ngarapkan kita kerindu ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru terus ke begulai dengan aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi kita nangkan kata peringat semua aku bising India ke kita ngau sitik lagu Christopher Curry begulai ngau Rokiah Ojek Bulan ngau anginnya di sasi tua sebenarnya di YFM Limbang.

0: Yasmina di YFM Limbang.
1: Ya, begini kami tadi peninggal sebuah program nadai kelama nadai ke baru lagu kepeludi. Ianya lagu Ari Jelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung. Kejam kita. Kita 8.32. Nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi, pemegak peningah, ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku bak program nadai kelama nadai ke baru. Jadi terima kasih Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpa Ndak Bertampung.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya sampai tadi peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC. Hingga kita ke Rindo. Ke jadi pembatar randau Hantai Jaku Iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbang 9 hari bulan 9 2026. Jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terima kasih lihat munyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyo nama kita boleh medak dia. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke Murwan begulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngaku ke di tebahku ke sekali tu peninga.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penudi kita eh. Jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudi lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nadai layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar ke berita hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun, ga pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Pecalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyo majak balat nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam. YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation dan kanurang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar, berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih kita akan mendengar program kami. Okey, Pemerintah Malam Mungkup ya. Malam tu 3 bulan 9, malam hari 4. Artinya jam di konti nyentuh ngagai tengah malam tu lagi ngau DJMA atau ke Tiu. Terima kasih kita akan semampai ningat kami nanti hari, nanti jam, hari pagi nyentuh ke lemai-lemai, nyentuh ke malam, malam nyentuh ke pagi baru di selampur kita Limbang 104.9. Kita ke dia di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, ngau di Kapit 94.3. Terima kasih Manyuh dengan kami secara online mengena RTM. Klik tau ke channel MyTV, tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disediakan. Kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya, tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah Musim Sebun. Apabila kita ke Siminda, keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua. Ngau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Dengar kami tentu ya, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

0: kap bintang pencarian. Datai nya darah rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang ranjang gakit.
1: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: ku ya. 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

Baru dah mendengar lagu hari Dara Halina dengan lagu ya Perau Media. Okey, siku antara 12 finalis kita ke sama dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, kedekat diatur di Betung kena ke-3 hari bulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Ok, agar kami tu kira ke sebuah nasa kita yang udah kurang nyamain dur kita yang mindah ya ngemata ke-12 finalis kita ke Limpah Darah Halina sebagai Romles Walter Want Rock, kita mesti megang Tanah Berenyang Band Winnie Albert, Baby Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika Saipul, Masterpiece, Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ilah. Okey, bakal selama pukul 10. Dari kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kucing. Tang sebenarnya agi berindah kita engkau lagu di sada Goni Travolta. Ngubat Hati Rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson ngau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengar kami di Bandar Kuching ngau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ianya lebuah kita nyebut awuk ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita leka jakuk selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borannya ada ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bali.
1: Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengenai kita anggau lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengarkan lagu sama ngibun pendiam diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyokap kau 10 malam ya. Sudah mendengarkan berita atau lagu di Sada Hamilton. Enda ibu bersulu. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

0: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar. Basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jam kita yang tiba pukul 10 malam. Sama malam dengar kami nak berkata berita malam hari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 4-3 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawaknya di Palan endur berjalan ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindik hari gayari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawak Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawak dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikenang urang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Nerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminang ujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat pengurai Mensa Manyuh, University Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah, aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumbak ngau main serta pengawal eksersais ti berat. Partikel alus ke dikelalan ngau nama PM2.5 oleh rembu sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit rabanan biak orang tua umur induk bertubuh bisik sidak ke asma pesakit lempuang ngau jantung ti kronik serta sidak tibalat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah enya raban ti ngembuan risiko besai. Berindarinya menjemanyuh dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai ngambil keulih ngurang keempas ari penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah polis itu ngebuan tuju dekat nentu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak tulih ke peluang ti besar lagi seruri senggau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara ngangkat ke penau penglandik teknikal, penglandik ngatur pengawak ngau penglandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri ti ulih ngatur projek ti lebih kompleks serta berga tinggi.

0: Pengawas Sarawak tinggal masuk Aum Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipin jadi pelasar strategik di Kedang Rembai ke Market Dagang Temuai Antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adapti itu berguna amat dengan nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Nyamegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pilih menua Raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban Delegation Sarawak Megak bising atur sekedar Aum Dua Raban begulai ngau penari Ari Geng Won Republic Korea Cebu Filipin Kuang Nin Vietnam ngau Tuf Mongolia. Aum tu bela nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 4-3 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Pemerintah malam Y

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun deras sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur timkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timruan dipercalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.

0: Jo, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul naik kaki tai. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya dah mana ngatua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: ia berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam aku new yang ke setir yang dulu ya ngagai Facebook kami nyapa bala kita ke udah temu okey meri komen nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage uka fanpage tang ba page YFM Iban ya terima kasih Margaret Unciang MA minta lagu Gu Anthony okey meligai pengrindu kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Bon Martin Stamos TV still love kau kaban-kaban kebuka meh ke sini mending ke parung kita ke malam tu ngarak ke sama belajar jangan lupa untuk bahagia kekiasi gamai bulan pegari bega minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight kita merindah dirimpu kaban-kaban FB Alex Data Bina Barau apa lambai jumpa selagun poli masing poni fest ip Pih, Sindonedi, Shasha, Manda, Emilia, Sam, Lina Bugis, Fabian Tengau semua kaban kengalam eh. Ngarut kereta berindang malam tu, tinduk jenak boleh mimpi ke mana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii. Kita ya, terima kasih. Ronald, serunya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya, kena berindang. Semua peningkat kita, terima kasih. Rimbuh Julai di Hariyama Plantation 2MA, Tau ke Mak Misel, Benoningan Nuan, minta lagu Rosalina Bilung. Kemari ngejang pergi, kita merindang semua bala bakiah ke malam tu. Ngau kabar-kabar muha buat persiunding ke program kita, terima kasih. Wati T.E. Kenny Bega di Sungai Pinang, Batang Igan, malam tu MA minta lagu Edmund Edward. Nuan Bisi Menalon kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban dengan Nuan selamat bertugas di konti terima kasih Catherine Robin terima kasih nyapa minta lagu lama Ari Jimmy nyai yang MA Sunyi Nadai Nuan kena merindang Ucu yang beri selamat hari pengadah ngagai Amy Lilin Maya ok hingga semua kaban-kaban FB ngarap ke tepe rindang Clement Ugam sinyal pemegang malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang kabar-kabar ke ngelala tajak pun gaya kita bersebutnya anak ngasuh pengerindu kita di lamun sebun sigiamai terima kasih Clement Ugam lagu rancang dulu hari Swenson Libu ngau lagu yang nyin langit tu tanah ya kedua lagi Isali Dubai pengerindu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

ramai pengerindui Tumpu Angat setegap desah Kampung Angus di benua Indonesia bisik majak bertambah. Tambah lagi buat kandang menua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari Menteri Pekara Kampung Menua Indonesia Raja Juli Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakan jadi fokus nur sedaya mutar penanggul Kampung Angus ya kalai. Sebengkah pengamat dekat diatur bergulai ngau Gubernur Menua, Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil keatur kepatut oleh di pejalai ke dikena ngurang ke tika setau ke pemanyuh Tumpu Angat di menuanya. Ya kalau nak kat 1/9 tu tadi Tumpu Angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngaga 859 tumpu. Kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngaga 623 Tumpu Angat ya. Okey. Agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya. Uliah diputar ke engkau lengkas. Okey. Kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi. Bekaul engkau sebun mega lagu Disa dan Niang Michael Jemat. Engkau lagu ya pengurindu di lamun sebun. Kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali. Mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bak penghujung mimpinya Nyau Tadani yang ingat alam bak handphone kita. Nak ada penyadi-nyadi sekali. Akib muam si nyapa kita, sama tugas SMA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya, bak romantika wine lagi jam ketiga. Kena merindang tiga impu meh kabar-kabar FB Jessica Itan, Ryan John, Sasha Manda Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robina, kau semua kabar kenglala meh. Yang ke malam tu tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih beri nyalu si nyapa megak. Kau kabar kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi loading dengan gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kwang, sahab tugas di konti MA Majang Pesebun. Kami di Seriaman ke Kia Benundingan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma, Saluman, MA, okay. Anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Pesebun ke Kia. Nyau pedis, palak patung, harap ke Tuhan berkat semua kita ke Kia. Malam tu, minta Nuan bahkan lagu Winnie Albert sebar lagu. Kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh. Jauh enggak semaknya. Ngau kaban-kaban kenglala tebal lagi bala kaban ke sama ngau gawak sebab ngagi nuam gak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Ujang entering enter di kampung Nangka Kota Semarahan MA minta lagu Urai Juritan. Kena berindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okey, ke sekali itu ianya Lengunai Nai mendingka kita secara online MA ngena RTM klik. Minta lagu kena berindang semua kabar-kabar kenglala peningat-peningat kita ke malam tu. Ngara ke terperindang. Terima kasih mengagai kabar kita. Bye-bye tibu. Kebenung bak rantau jalai mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okey, pihak mengagai tuai rumah ngadan. Ngau Madam Doris di Matang Jaya. Ngagai bus kita Monica Midi. Kebenung kiru ngerja pengawal ia. Nyedia macam-macam perkara ungkap ia SCSJ ke 9. Kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tilak ya. But Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan ya, ya. Sama-sama kita sampau data dia ni lah ya. Buas minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengarkan lagu Hari Jimmy Nyaim dulu. Aku Bakal Selamat.

Ya, mulai ke pengingat mendengar lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati Yasai Kena Jayau ya. Berhati dulu gaya hari di mana kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ia malam tu ia di pelabak ke habis hujan habak kapit kucing semarahan serian api megang agi bersebun di sekadar kanandur di menua kita di tu ia gaya angin tungak ke barat ngau utara Sarawak ia berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam. Pemegang tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, bisa megang. Ajak utangkan ke dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ya. Untuk bala kita ke berjalan ke pengawak bak kandang tasik kalai. Gaya sebun asap ke datu. Ya, bisa ngacau tikas penyauh tinjau mata di kandang tasik. Menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat, Sarawak Utara, Sabah Barat ngau di Labuan. Nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya. Anang nak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak kita ya. Bak darat, bak tasik keniwai. Ngar ke semua pengawaknya mujur magang di pejalai ke kita. Sama-sama nyaga pengerai mai musim sebun ya. Jeffy and Jack juga udah nyekita nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: YFM Segulai Sejalan. Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
2: betul
1: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
2: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakok kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
3: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kami, Merenang Kita, nyentik ngagai bermacam lagu.

0: dirancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita
2: Penerak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari, lentak nali hari, sada lemai pemerindang malam.
0: Y FM Segulan.

Jam ketiga Romantika Wine kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita akan mendengar program kami di selam pemuda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Nyapa baru pendengar kita di FB kami, Rosliau MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena merindang bala anak ya, menantu ya, engkau ucu Edmiri dan Isan ya, di Bayan Ulu Emilia Merichard, Induk Kenawit Mary Bon Martin, Sunti Eni Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos Tivis Jelof, Bujang Sinung Nang, Eric Jang Daniel, engkau semua penyakit kita kepada tinduk malam tu ngarap ke terperindang magang. Terima kasih FC-nya Pak Mega. How many? Selamat malam DJ Kukia. Terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu Winnie Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabania Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Al-Akib. Mereka semua kita nyanyi pengerai tubuh kita hingga rundiang kita anlang kurang ngirup air Kukia Sigi Amai. Mami Abau Sinyapam minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh engkau kaban-kaban keng lala peningat kita ke malam tu. Kelebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unup, ngagai nama kat sama tugas di konti. Terima kasih Mars Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson kena merindang dari Pumeh. Dah tinggal ngagai Mak Ya engkau Jang di Sabah Din, Aidun Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibujaya, Wati Koni, Sedua itu di Melaka, Ngara Kemujur Magang. Dalam semua pengawak kita ya, terperindang meh malam tu, salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana tau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred IMC Nyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Carey Ajan kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih ngagai Nuan Kekian. Terima kasih Wang Eni Tinggi minta lagu Linda MA kena merindang. Alex Delta Binawata Barau, Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Keliang Temawai, Datin Sulungga semua kengala mehengarap ke terperindang. Ringo Junior Mega habis ini apa sempat lagi tebahkan lagu hari Richard Lee MA Aku di Tempayan. Iba Vincent di Sibujaya MA minta lagu Ranca Hari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Madang, Bungai Cempaka di Hospital Limbang, Maribon Martin, Ibrahim Manakib, gau semua peningkat kita hingga harap ke terperindang. Nora Pilih mesti nyapam minta lagu Steve Shigan MA kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Harap ke semuanya semampai gerai serta terperindang. Lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendek lagu hari Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Kedua lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM.

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini jadi di menua luar ledin. Okey, sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Udah ya ke belantangga sebuah kapal tangki ngujung ke 10 kru kapal hagi bedau ditemu ya. Nitiah ke penerang hari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Menua Turki kalai penusahnya nuntung kapal tangki tipu wang ia ke belantangga sebuah kapal kargo ke ngundan kira ke produk besi ya. Okey, kalau ngujung ke 10 ikut kru kapal bedau ditemu bab penusah ke nyadi ya dini hari ya. Kalau tidak ya terima kangau ngenyit bekal ngap penusahnya pukul 3:26 minit pagi ditetap ke 10 ikut sedak ke depan kapal ke karamnya enya peranak menua Turki empu ya siku kapten 9 ikut kru kapal kalau operasi ngigat ngau nyelamat benuang cakah di pecalai kalau ia operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di rumah pukul 4:10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai kenya di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindah engkau lagu ke disedia ke hengkep ya program kita Romantika Wang ninting hari 4 bajam ketiga pemerindang malam kita nginjau Gwen pemerindang kita engkau lagu ya Sanggup Aku.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Ya, yes, segera temu pemilihan malam lagi tahun mendiang ke Timang Krematawas, 12 hingga pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami, Nita Sapit Countdown MA. Sama petugas malam tu Barumah Bagus Pelasu di Roban Mendiang Nuan minta lagu Andrew Sen Ngalai kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh ya ke jauh atau ke semak ngar ke terperindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena merindang Putra Borneo pita tinggau ku jam jumpa selagu Donny Lim Ang Tian Kiat Stamos, Stevie Stella, Farid Jang, Daniel, Indo Kenawit, Alex, Alberto, Donaldson, Baro Dua, Nganoga. Selamat bertugas di Konti MA Shasha Amanda Nyak yang si nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nanda guna ngetan lagi kena merindang Kaban FB Iba Binson Mary Bon Martin Ngagai Sandy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos to be your love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Asidik Ngagai Akimuam Peter Tingkau Kujang Ujang Entering Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Midan, Nenek Beatrice, kau semua peminat-peminat grup, peminat YFM Iban, kau kia ke malam tu yang ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia. Sigi amai, James Nuing, MA. Di Betung, kau kia anang kelalu ngarap mensia seminat nemu merambu tang petara tinentu ke semua ya. Sigi amai, minta lagu nak merindang, kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kelas Mat St. Augustine Betuang tahun 1977 Subak MA Kokia Ngau kaban-kaban FBI Okey, minta lagu kena ia merindang kaban-kaban di Betuang Megak Okey, ndaklah diseliah ke sebuah tu ya Nyau majak nyadi Megak Kokia Sehingga mengharap ke penanggul tu Boleh diputar ke ngau jampat neh Okey Alex Delta Watabarau di Rumah Juana Selajar Pentia Baru Uncle Lily MA yang minta lagu Igu Anthony kena merindang Annie Mead di Betung Wellington Imai Wicca Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos TV Still Love Apai Lambai Jupas Lagun Gau semua kaban-kaban Keng Lalameh Ngarok ke Terperindang Boniface Joe Benung Ningan Nuan tu MA Kokiai minta lagu Kena merindang semua peninggal kita ke malam tu Ngarok ke Terperindang Mujur dalam semua pengawak bersambi meh Ngarok ke semua pejalan Okey pengawak kita ingat mujur magang Diberkat Tuhan Terima kasih Amin Richard Unup Bersebun Gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi Bersumpah masuk neraka Kena merindang kabar-kabar FB Ngau semua bala petunggal Kabar-kabar kesuah Ngau berpesan ngelamak tu meh Ngarok ke terperindang magang Mendengar lagu di pintar peninggal kita tadi Lagu Eric Clapton Gau lagu yang wonderful tonight Kedua lagi Injau Rahmat Di sini Kasihku Abadi Dalam program kita Romantika Wai 3 hari bulan 9 tahun 2026 Kita akan rindu hari pengadas hari itu Bersama hari pengadas Panjang umur Murah Jeruki

0: Lembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, yeah. Pukul 11.37 minit malam. Okey, nyawa genang senentang skamer NTMA nerima kangau hari nombor ke tak dikalanya sendiri tak disawet ya. Nantinya bala kaban bala suku juruk kita tentu sudah ada message nanti bisa utai ke dekat di kerandau kau kita ini. Kadang-kadang nombor ke tak dikalanya kau nombor hari menua luarnya kapak akan nyawet ya. Anggap kita ingatnya di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional menurut kita Goh Soon Huat Gau Seven Line Jamie. Sedua itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya, pemain berranking ke 11 dunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito enggau pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya. Main ke diatur bak Arena St. John. Okey, terima kasih ngagai sedua ya. Ngarut ke mujur nyingkang ngagai main renggat semi-final nangkan ketu ya. Kita pergi berperindang ke biar Romantika Wai. Malam tu lagu ke udah disediakan. Lagu ke disada menalan band Selamaya. Ngarut ke pengerindu kita Maruan Lekat Belamaya. Ngagai kami nintiang hari, nintiang jam merindang kita. Oleh mega didengar secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871. Kedua lagi kinjau Robbie Williams, engkau lagu ya She Is The One, engkau kami Romantika Y, pemerintah malam Y FM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

is the one lagu di sana Robbie William. Okay, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benung Basimpang Sepau ke Kia. Selamat malam Tuan. Okay, nyapa peringat kita Jeremy K. Okay, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, hanggau Alex Delta Bina Watabaram ga. Okay, hanggau semua peringat kita. Kepiting nganjung komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah berkali engkau DJ MA ba lubang ribut ya. Okey, agar ke semua kita nya udah terperindang engkau lagu-lagu ku dah disediakan ungkep ya malam tu pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang dah berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 ke kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harap ke semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke diniat kita ini. Okey, dua lagi lagu ke dirintai kakung ke pihak pemerintah malam kita Romantika Y ke malam tu. Setiap lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu ke disada Anthony Usan hanggau lagu ya terpambar hanggau lagu ke penuh dia lagu disada Steve Shigan Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang ke Rebak Tawas untuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah ya, sedang program kita dibuka baru Penggerak Pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu berlelak ngawati ke cukup yang lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak dah ni ungkap ya pagi lah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal sama mega ngarap ke kita semuanya. Ya, jangan lupa untuk bahagia.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak peringatan, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lui.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Bukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Penyakit tengkulati tak kuasa sakit jantung semengkah hari penyakit di pemaduk mayu Munuh Rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kat meli, tolong share aja pemuda sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

taibat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nada salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nda nemu, henti udah hutang.
2: Henti beda wisi duit kena Maya, padah dulu Maya ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembaukan lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

0: Napatun mo dah kapasun, handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman na mo, ati min siya, to na mo buruba. Anti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda man na nga ga kitay. Siti agi, anang ka pasuot ka muntang mat, baka numo tingki, ari pengada, tau ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laban niya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Wangi maya ya senaram sarita. Kedah pisin buat anyo piak ke kiba. Sigat maya ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna seluam. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
2: Siti pi.
1: Ya sigat, ayo senera. Kan ngunti hidup ya.
3: Nemu, nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
1: Aku kebenar ya kamen di bilun kontrol. Bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli, belum kabang. Didi dekat lindiang lagi.
4: Sejam, udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamu mah mau nyuci ayaknya.
1: Anang gue dulu, aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
3: Nanti ruang. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
1: Lagi ya, ke tindu pedah di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di pala ku tu nyumbe de sengal untuk utai tu. Lagi ngelagi ku beli.
3: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
5: Ingat bala peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik utai dipinta.

suah kena pat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

medak troli dengkah bak Sungai Pandur bakal bak supermarket Engau Mall. Bisik ditinggal ke bak parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh troli ke bak Nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngak. Nanti ngai pan tinggal ke bak Nur nak numpang jalai orang bukailah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita, bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kanyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Hei, nama teh kada dulu tu. Nama tu akun Facebook Stephanie. Aki saya, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang dari tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berani. Ya, kena ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedi, nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari ari ulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Anangan sa sesemak, antik kerupai nadai utai. Anangan sa sesemak, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita diatuk benar-benar ke YFM, begulai sejalai.

Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung, betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Kenyak meh kita itu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuk nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindiang tahun, kes denggi bab nua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balat rakyat bab nua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keliri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuloh keriau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nun tertarik bekerja.
1: Ya, bukan ni ke peninduak nuan, bekerja
2: ulah nuan. Enggak, aku nemu peninduak
1: bekerja. Bukan ni ke peninduak nuan, bekerja ulah nuan nih.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ujaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apa sehari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang hendak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tak ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus mandah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: bikini. Terus ke pengendo kita.
1: YFM. YFM segulai sejalan. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun. Ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita.

risiko penyakit. Anak anda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bank Malaysia, arang kita.

0: Keningnya gak betah itu nih. Abisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak ada nyau?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinyanda ngasuh ku lah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parah biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tadaa!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap.
2: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manu portable.
1: Kenapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata jaku nak ketawa nyau kau dengar ni memanah jaku ketawa nyau tau jaku peran siapa nak begitu itu isa gamal kita kembali nyau tang enang maupun yau kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu ngipa gamal limpu kerungan manual tu.
0: You don't forget to remember you jab. Ilah dia mudah jab. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi. Repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau. Cicik lagi. Nanti nyemah nyau. Nyemah jelu table apa bel. Tadi gagal itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ilah aku. Nerjuan diri. Tunzang. Hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya gila. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Hei, tekenyau. Lawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Yang pada main kan dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Yang nyameh kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tuh. Pernah lama tuh kemarin nemu dek. Si dari Filipin bala pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Udah ogen teku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantu bisik mawak. Akhirnya tu sampun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kunta kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubahkan di subkuan dengan kakunya?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tingkah kebanyakan dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja yang sarak seminak rangka. Nemu-nemu kita, understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai ti mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisik. Peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakan nak. Nadai hari ngebetulkan nak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetulkan nak nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantau laki tadi. Nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu hati yang tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plasar Jurai 635. Plasar dua berjurai ke mayu macam peperak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode?
0: Okay, pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ke utai seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan kang.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dengarkan
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya bekedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kedai.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali je. Nang sikit kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Akai.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana je ke tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ke
1: ya Nang Ahmad, semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemung bisi nyak betul bisi nak betul tang kita tinggal ala Allah Taala nemu napis ya nama otik betul nama otik kesalah lalu ya ti salah ana ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kage ngami ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyadi nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita tinggal ala Tuhan bak kita tinggal ala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya,
2: aku udah mutus hati, nak tojo pengen.

24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami, YFM Segulai Sejalai.

0: kartun.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak tak ingat, mai apa yang dai, indah balam nyadi, sama-sama, mendiang program.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ko orang, nguntuah ko orang, ngancul ko orang bakal kada sebut bak pun tadai. Erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita ba Tuhan ya tadi. Kita nak tau nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Pelasar Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suka bola ni.
1: Bola mimi ya tahu kuisi ni. Okey nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
0: Yeah.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah udu mula ya. Nau uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nana yang sekali.
0: Ya pada bola ke nuan tadi. Ke nuan tadi nuan. Dai penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi hujung.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Limpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Lagu-lagu

0: segulai sejalai dengan kami Pak YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudamunya itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bala kita bala peningat, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kerekumai seduai bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenyak meh Zekariah, seduai Elizabeth. Tang bakal pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku induk. Baka sekedar orang induk ia kena bidiak benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke boleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak boleh didalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya ke buah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya maik berita mana. Ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawal ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawal siku indai. Nang pengawal inai ngelindung ngerayung anak ia ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawal ke makan suap. Kedua, pengawal tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Dia pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti dia teju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua tekulah dia pelajar kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita ulang kerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth ulih nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saup dari Tuhan. Ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampi kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampi minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyawup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh. Nur kami mangai. Nuan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala indai. Sekali ke sedak indai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuan. Dia tu nyentuk ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, lagu Ari Remjana ya. Kalih ke pulai. Mai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9.2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita kena udah tumu angka Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun gawak ke pagi tu ya. Harap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru Sarito. Rupiah muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalan ya. Okey, jadi pak awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan aku Sam. Pak pengamak 3 jam tu lagi. Dan bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Pak jam ke 2 ya, berengkah pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke diterima hari bala peninggal. 7.30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai bak program 2 pagi wai. Lebih si topik di baik bala peninggal ke pagi tu. Nyak ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperinang dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat ngatur pengawal Sarito. Yang muka engkaunya udah berantu jalai muka ya, ke tumu driba harap ke berjimat ke pagi tu ya. Hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sibu 87.6

Katas menua Sarawak tau agi balat bersebun jam ke dia tau lebih lagi di Kuching di tau ya nitih ke penerang ke di peda aku ba website APIMS ke pagi tau baca IPU ke pagi tau agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tau 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke Pemadu Baru ya ke dikeluar ke ba website APIM atau ke ba opis rampak menua ke pagi tu. Lalu ke pagi tu aki berkabut diumbak ke ngau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa sa di pedak ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita lapan kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke kena bersikal tadi kadang nak tu di pedak kita ya diharap ke sama-sama nyaga pengikut kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey, lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu kalai kemari maka rengat ketiga di Sarawak udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya kalai kanan dur ke di tapat ke Nur Menih Muari itu ianya tunggak ke tekat batang air di Sri Aman sebedau diterus ke ngakai Murum ngau meka bakun di belaga ya atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau buka ba kanan dor ngandang air ya di menua kita berindi hari ukai semina gaya hari kita ke bersebun tak meka gaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawalnya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawal tu dikarap kulih diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu elok ya lebih lagi napat ke kanan dur bahawa tekat air ngau mega ba 13 kanan dor ngandang air ba 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu. Okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM Met Malaysia JBAP, CCAM, PDRM, Sarawak Energy Berhad, Sarawak Metro Sdn Bhd, TUDM, Tauke Sedadu Langit Menua Malaysia, Sedadu Darat Menua Malaysia, Ngau Meka Unit Pengelikun Ngau Penderita Adat Sarawak UKPS ya. Okey, jadi kita sama ngarap ke ngau pengawal menih muari tu boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita ya laban kita sama nemu mega nyau
minggu baru maka balan biak kita nyau dekat sekolah baru. Kita sama ngarap ke nadai penanggul dor kita berjalan ke pengawal ngau maka ngatur pengawal kita ya laban sebuan tu mayuh maka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita. Okey, lagi terus merindah kita ke pagi tu peningnya. Selamat pagi. Kita akan ke Nadai Mindah Sarito Diau atau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita akan buka main ke Nadai Mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YFM.

lagu hari Linda ya, Repak Pantai Jalai. Maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tau ya. Monika ko tadi ke besik kita ke udah berantu Jalai. Tumu nurun kawak ke pagi tau. Tau ke besik Minda. Harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tunggak ke barat.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngena tai ke dulu pesan ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu ari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit yang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagilah 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ialah 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Nyadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin Ana Limbang ke dekat diatur pagi pergilah pagi hari Minggu tu ialah 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit niang apa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 hanya di pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri ya hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Pui Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing meka kaban belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomagang. Kalai pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pergilah ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi berkenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya ari Tumas Imuang anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pesa 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kelampu, Cangkul, Tinti Lalang, Seri Aman, ba Rumah Ngindang, Satap, Sekurung, Taman Tungku, Senadin, Sungai Keruh, Ngkelili, di Betuang ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Hanya di penerang ke Sili lagi kita tahu ba telepon ngakai Tumas Imuang pu ba lumur 014-582-8835 ah. Nya tadi pesan madah ke Jawi Anak Unggi ya. Jawi Anak Unggi udah nadai lalu niang tu di Sengai ba rumah Sidampu ianya ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pes 5 Tudan. Okey, pesan ke Bukai tu peninggal kalau pesan ke Siti tu ari Nuyah anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya Sinda anak Adiah udah nadai meka. Lalu niang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawi Tatau lalu dekat dikubur ke pagi bergila. Hanya dipesantuk nuju Kaban Belayan ba rumah janin setuan besai, rumah belabu ada binyo, Sungai Mas ba rumah liau suai, rumah belili ulunia, rumah di ke Sungai Anak, Kaban Belayan ba ulu arip, Sungai Arip, semanu ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi ya, kita tahu betelipun ngakai lumur kusung 1-595-2324. Hanya tadi pesan madah ke Sinda Anak Adiah ya. Sinda Anak Adiah udah nadai. Lalu niang Sinda Anak Adiah tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi Pak Rumah Sidampu. Inya apa rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan madah ke pengawak semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pagila ya 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching Sri Aman Semulung Tuba Merebung Batu Besai Lepung Simpai Bayai Menalang Padi Sungai Tandu Munggu Demam Purai Paku Sungai Rebu Munggu Ruan Temiang Batu Lintang ngau Kaban Belayan di Indonesia ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu berlipun ngagai sebia nak hujan pu buat lumur kusung 1-3-6-3-5-5-3-7-8. Jadinya tadi pesan madah ke Semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ya. Ke dekat dia tu pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Udah terlebih nampung maca pesan ke Bukai lagi merindang peninggal ke pagi tu. Aku hari Stanley bayang merampau ke pagi tu.

Awak penerak pagi agi macam pesan ke bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu hari just been dengar madah ke ngintu 100 hari ke niang anak ya Felicia Cleberson anak pandi ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Maurice merindun lubu antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesantau kita tahu ba telepon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jane Easter Edward ya 016-887-1569. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson anak pandi ya tau ke ucuk Doli Baya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi. Pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Morris merindun lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tau ke indai lenya madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyapur Selalang. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu kalai pesan tu hari James anak Jalian ya madah ke ini sida enya Siman anak Unggan Siman anak Unggan udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Indi Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian ba lumur 013-599-8090. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan rumah Panjai ba Nanga Raya Nanga Ijit rumah Liba Buah rumah Ramba Penyangkai Akai rumah Pakar Ulu Mawang bala ba Ubit Batu 5 Jalai KGD Cigu Wilson ba Nanga Kota Julau ba Sebaya Balingian rumah Rebayah Lubuk Pasar Tatau sida Konselor Janting Sebilia ba sepupuh ni ya di Lambir Stras Julau Janet ba rumah Ngelambai ngau ba rumah Bajau Rantau Kuyang Mujo ba rumah Banyan Rantau Rosa rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita Sepemanjai Jalan Tabai Julau ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Siman anak Unggan eh? Siman anak Unggan tau ke Indai Jalian udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Indi Luau 1 Simpang SK Nanga Luau Julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke bukai tu peninga ianya pesan hari Juliet Tebari anak Unil
madah ke ngeta sulit niang unil tau ke sumpi yang anak latih ke dekat diatur pergilah Mekah 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sempu inya ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Julai sungai menggeris rumah buau sedih rumah tuni nanga padih betuang maja betuang panjai rian batang penurin ngau mega kaban belayan ke buka yang ke nda boleh disebut di tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Windy Mundat ya kusung 111996 0395. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang unil tau ke sumpi yang anda ratih ke dekat diatur pergilah 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu bak rumah lundu menggeris baru kabuang. Okay, pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ya, okay, terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke Dibai Anthony Yusan.

Okey, lagu Arya Anthony San ya, Nda Uli Aku Ambo muka dikenal merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi terlebih nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau lagu Ari Marina Jara ke pagi tu Bujang Hulu Sungai.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita jago, benung, menjago. YFM.

FM。Ketua Batu Batang Berita. Sebun asap. Kedatai ke report dilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasi meniah muari mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi tis timbang mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Operation Meniah Muari nda uleh nyamin mutar ke Penanggul sebun asap ngau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ke Tegal sebun asap megak bepun ari penata asap ngau tumpu angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke Kandandur Tik Bisi Angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api uleh di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi sudah ditumbuh ke dikena ngujur ke timbal pengawal ungkup sebana bekal air di Serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawal bersepadu tu dekat ditegap ke agi dikena nentu ke sumber air uleh diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin tikamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari, OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena tentu ke bekal air ke guna domestik. Ngaun tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pemujur pengawak Meniah Muari berpanggai buat pemisi gaya remang, ting keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal tik spesifik. Nyak alai tiap bengkah penerbai bilun tiap dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum. Berabak ngau nyak Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia Operation Meniah Muari OPA udah dipejalai ke Bob Perlis, Kedah, Perak, Johor,

kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tinggeman nyengkau menjadi siti ahli atur mitigasi napik fenomena El Nino. OPA mega jadi kecara tik nyukung dikena mutar ke penanggul sebun. Pengawal berjalan ke nya berarti ke pelin atur pengawal sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung ido ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawal bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Pekara Perubat ngau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah sengkabung hidung ngau nyawa bangsa N95 diperansang dikena enti dibanding ke ngau bangsa bukai. Sengkabung hidung ngau nyawanya lebih efektif lebuh nisih partikel alus PM2.5 yang maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjur ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitiak kepenerang hari upis bekal air menua pesisir jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuah ti lama. Gaya penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air kena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensia mayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita benung mendeng ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikena mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Suria Ban Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatu meri empas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaum fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Penusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu ngerugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebangsanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengerugi 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengerugi 76.71 juta ringgit. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengerugi manggai 109.1 juta ringgit tahun sitik nyin kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyaklah pengawak berkawal ngau pengawak nagang, pelajar serta mengangkat ke literasi penglikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber buka semeti mengukur pengerugi bak perkara wang nyak megak ulih ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siku-siku. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah bak sitak kaunsel negeri Dun Jemoring diperjalai ngau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tuk mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau ngau SK Bawang Tian hari program ngemansang ke baru sekolah tik lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian disadang tembuk gagak bulan 1, 2027. Lalu projek SK Pergau di Perambu Tembuk gagak kena 3 bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawak ngantin.

ke semua 28 buah kelas asrama Gau Perengkah Guna Buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matu Tik di Pelabak Tembuk Gagak ke 6 hari bulan 12 2027. Adun Jemoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat, dikenal tentu ke komuniti sekolah, ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tumegak nyukung proses ngajar, enggau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia merik perubahan genyit ngagi siku lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak-nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjum bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kebenarang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badru Lamin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mangsa. CPR terus dibejalai nyau kat 15 minit nyentuh ke lelakinya berengkah ngayan kediri ngelada baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena taika riputi lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jako sarito, ianya tumpur. T-U-M-P-U-R. Tumpur. Berarti tumpur ianya tusur, runtuh, tau keutai ti bedunjuang jadi puruh, tau kemerera. Contoh genteran leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur kesidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jalai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabanya, ti udah numpur ke rumah digagak yang ngena kersiak. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jako sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sebut nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa ganunu time yang jam dia tu, ne? Oh, ayakku, nyak. Oh, ayak. Nama gak kanon, ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu, benung betunu ke sampah tu. Mayu anak ke sampah tu. Hari kemari, kanunu. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gik de tunu. Nah, pada adek. Ha, mau amai api, nyak. Lapa, ya, deh.
1: Apa, salah nak tu, ayak? Begau orang gak sehat kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Ye, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadung ngadu ke te tisi rumah tebas ku te ditok tunuk te ditok ah modek
1: bukan pia ya ya perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunuk ku tai seneka ati
2: huh?
1: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
2: ni nyalah ibun ku magang munyi te kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nadai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik gage gage nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Pagi rewind.
5: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
5: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali.
6: Ya, padah bola ke nuan tadi. Ya, oh. Nuan tak ada nuan ada berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi ujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.